tetap semangat, tetap waspada. So, cuaca hari ini mungkin agak basah, tapi aktivitas tetap bisa jalan ya. Asalkan kita siaga, cek situasi, dan tetap santuy tapi waspada teman-teman berdua ya.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, rendang. Nah, pasti kalau kalian terbayang aku ngomong rendang, kalian pasti sama ini dikenal salah satu makanan ya yang terenak di dunia. Itu udah pasti, teman Pro 2 ya. Boleh disurvey. Coba kamu suruh 10 teman kamu terus cobain rendang. Pasti dari 10 itu dominan mengatakan iya, karena memang dia rendang adalah salah satu makanan terenak dunia, teman Pro 2. Kini semakin serius dipersiapkan nih di untuk bersaing di pasar nasional hingga internasional. Himpunan Pengusaha Rendang Minangkabau atau Hipermi, ada himpunannya nih, keren banget ya, menargetkan peningkatan daya saing rendang dalam 3 tahun ke depan melalui berbagai langkah strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia Cabang Padang untuk memperkuat distribusi, pemasaran, hingga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM asal Sumatera Barat ini, teman berdua. Ketua Umum Hipermi Fibrianti Takarina mengatakan bahwa pengembangan pasar global menjadi fokus utama organisasi saat ini. Menurutnya, rendang dan berbagai kuliner khas Minangkabau memiliki potensi besar untuk diterima di pasar internasional. Karena itu, Hipermi terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperluas jaringan pemasaran dan membuka akses lebih besar bagi para pelaku UMKM binaan. Tak hanya fokus pada pemasaran ya, teman Prodoy, Hipermi juga memiliki target besar lainnya, yaitu membangun dapur produksi sendiri pada tahun depan. Jadi kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memastikan kualitas produk tetap terjaga. Dengan begitu, teman Prodoy, Hipermi tidak hanya berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen aja nih, tetapi juga memiliki fasilitas pendukung yang mampu menunjang kebutuhan pasar yang semakin besar. Langkah nyata untuk mewujudkan target tersebut, teman Prodoy, diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan PT Pos Indonesia Cabang Padang. Kerjasama ini menjadi salah satu strategi penting nih dalam memperkuat ekosistem UMKM rendang di Sumatera Barat. Jadi melalui jaringan logistik yang luas, Pos Indonesia diharapkan mampu membantu produk-produk anggota Hipermi menjangkau lebih banyak daerah di seluruh Indonesia, bahkan hingga mancanegara.

Meski optimistis ya teman Brodo ya, Hipermi mengakui masih ada sejumlah tantangan nih yang harus dihadapi, terutama dalam menembus pasar business to business atau B2B ya, seperti kebutuhan konsumsi untuk jemaah haji dan umroh misalkan. Pasar ini dinilai sangat potensial karena memiliki permintaan yang besar dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Hipermi berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dalam membuka akses pasar serta mempermudah pelaku UMKM Sumatera Barat untuk masuk ke segmen tersebut. Di sisi lain teman Brodo, PT Pos Indonesia menyatakan siap nih memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha rendang. Jadi selain menyediakan layanan pengiriman ke berbagai wilayah, Pos Indonesia juga menawarkan fasilitas promosi melalui penyediaan ruang display produk UMKM di sejumlah kantor pos di Sumatera Barat. Program ini menjadi peluang menarik bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang lebih besar. Tak berhenti di situ teman berdua, Pos Indonesia juga telah menyiapkan nih tarif khusus bagi anggota Hipermi untuk membantu menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu tantangan UMKM. Bahkan, dukungan juga akan diberikan dalam proses pengurusan dokumen dan perizinan ekspor yang kerap dianggap rumit oleh pelaku usaha. Nah, jadi dengan kolaborasi ini ya teman Brodo ya, rendang Minangkabau diharapkan tidak hanya semakin populer di dalam negeri aja nih, tetapi juga main ke pasar internasional, menembus pasar global dan menjadi kebanggaan Indonesia di kancah internasional. Kayak gitu teman Brodo.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik untuk pengolahan air limbah dan pemulihan air sungai. Inovasi ini menjadi solusi ganda, yakni mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Sistem Non-Teknologi BRIN, Badrut Tamam Ibnu Ali, mengatakan selama ini membran komersial berbahan keramik maupun polimer memiliki performa yang baik tetapi harganya relatif mahal. Ia mengungkapkan, limbah botol plastik dipilih karena merupakan jenis plastik sekali pakai yang jumlahnya sangat besar dan banyak ditemukan di lingkungan. Melalui pendekatan rekayasa material, plastik tersebut diolah menjadi membran filtrasi yang dapat dimanfaatkan untuk penjernihan air sungai maupun limbah industri. Pihaknya telah menjalin kolaborasi dengan PDAM untuk mengembangkan penerapan membran dalam pengolahan air baku sungai.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, debat skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu teman Produa. Jadi untuk hari penting hari ini nih teman Produa, setiap tanggal 15 Juni dunia memperingati namanya itu Hari Kesadaran Terhadap Kekerasan pada Lansia Sedunia. Bahasa kerennya nih teman Produa namanya World Elder Abuse Awareness Day. Nah, keren nggak? Jadi peringatan ini itu bukan sekedar seremoni tahunan ya teman Produa ya, tetapi menjadi momentum penting untuk mengingatkan masyarakat bawah nih masih banyak nih orang lanjut usia atau lansia yang mengalami berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan tidak layak. Isu ini sering kali luput teman Produa dari perhatian karena banyak kasus yang terjadi secara diam-diam dan tidak terungkap ke publik. Faktanya ya teman Produa ya, kekerasan terhadap lansia tidak selalu berbentuk fisik. Banyak lansia yang mengalami tekanan psikologis seperti dimarahi, diabaikan, atau diperlakukan dengan tidak hormat. Selain itu nih ada juga nih kasus penelantaran di mana kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan ya, yang lebih memprihatinkan nih teman Produa, sebagian lansia menjadi korban eksploitasi ekonomi seperti penyalahgunaan uang pensiun atau harta milik mereka oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan. Waduh, ini benar-benar urgent banget ya teman Produa ya, ini untuk hari ini melihat situasi ini teman Produa. Ini semakin menyedihkan ya, adalah kenyataan bahwa banyak kasus justru terjadi di lingkungan terdekat para lansia. Nah, orang yang seharusnya menjadi tempat mereka merasa aman ya dan nyaman, terkadang malah menjadi sumber tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan. Nah, karena itu teman Produa, Hari Kesadaran Terhadap Kekerasan pada Lansia hadir untuk mengingatkan semua pihak nih bahwa perlindungan terhadap lansia itu merupakan tanggung jawab bersama. Lansia itu ya teman Produa adalah kelompok masyarakat yang telah melewati perjalanan hidup panjang dan memberikan banyak kontribusi bagi lingkungan, keluarga, bahkan bangsa. Nah, contohnya nih ya, kakek, nenek kita itu termasuk kategori lansia nih teman Produa. Mereka itu pernah dulunya ya bekerja keras, membesarkan anak-anak, membesarkan kita ya, dan ikut membangun kehidupan yang saat ini dinikmati oleh generasi muda. Jadi sudah sepatutnya ya teman Produa mereka mendapatkan penghormatan, perhatian, serta kesempatan untuk menjalani masa tua dengan tenang dan bahagia. Jadi teman Produa melalui peringatan ini nih, masyarakat diajak untuk lebih peka terhadap kondisi orang tua dan lansia yang ada di sekitar. Hal sederhana nih seperti meluangkan waktu untuk berbincang nih teman Produa, membantu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, atau sekedar mendengarkan cerita mereka tuh bisa memberikan dampak yang sangat berarti loh. Jadi perhatian kecil seringkali menjadi sumber kebahagiaan besar nih bagi mereka yang udah memasuki usia senja.

khususnya oleh para lansia nih teman berdua. Mereka tidak hanya membutuhkan dukungan secara fisik aja, tetapi juga kasih sayang, penghargaan, dan rasa dihargai sebagai bagian penting dari keluarga dan masyarakat. Dan pada akhirnya nih, Hari Kesadaran Terhadap Kekerasan Pada Lansia mengandung pesan kemanusiaan yang sangat kuat. Masa tua seharusnya menjadi waktu untuk menikmati hasil perjalanan hidup, berkumpul bersama keluarga, dan merasakan ketenangan, bukan menghadapi kekerasan, diskriminasi, atau pengabaian ya teman berdua. Jadi dengan meningkatkan kepedulian dan rasa hormat kepada lansia, kita turut menciptakan lingkungan yang lebih ramah, manusiawi, dan penuh empati bagi generasi yang lebih dulu berjuang untuk masa depan kita. Jadi teman berdua, saya sayangi kakek nenek kita ya. Jadi jangan diabaikan gitu aja, kasihan mereka.

0: Sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb-kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantai lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
5: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OT-OT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu gak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
6: Cakep!
5: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Solullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Produa, tadi selain yaitu hari kesadaran terhadap kekerasan pada lansia sedunia, tanggal 15 Juni juga, teman Produa, negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN memperingati namanya ASEAN Dengue Day atau Hari Demam Berdarah ASEAN. Jadi peringatan ini lahir dari kesepakatan bersama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD ya, teman Produa. Kita biasanya menyebutnya itu DBD. Jadi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, meski terdengar seperti agenda kesehatan biasa nih, teman Produa, sebenarnya peringatan ini punya pesan penting yang masih sangat relevan hingga sekarang. Jadi demam berdarah itu bukanlah penyakit baru bagi masyarakat Indonesia ya, maupun negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hampir setiap tahun kasus DBD masih ditemukan di berbagai daerah, bahkan jumlahnya bisa meningkat saat musim hujan datang. Kondisi cuaca yang mendukung perkembangbiakan nyamuk membuat penyakit ini tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Meskipun teknologi kesehatan dan layanan medis terus berkembang nih ya, nyatanya demam berdarah masih belum sepenuhnya bisa dihilangkan nih teman berdua. Salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan yang masih kurang terjaga. Genangan air di sekitar rumah, saluran air yang tersumbat, hingga wadah bekas yang menampung air hujan seringkali menjadi tempat favorit nyamuk berkembang biak. Jadi tanpa disadari, hal-hal kecil seperti ini bisa memicu penyebaran penyakit yang cukup berbahaya. Jadi selain faktor lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri nih dalam upaya pencegahan DBD. Masih banyak orang yang menganggap remeh keberadaan jentik nyamuk atau menunda membersihkan lingkungan sekitar. Jangan kayak gitu teman berdua. Padahal ya, pencegahan demam berdarah sebenarnya bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara rutin dan bersama-sama. Jadi untuk melalui ASEAN Dengue Day ini teman berdua, masyarakat kembali diingatkan tentang pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kegiatan seperti menguras tempat penampung air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang atau membuang barang bekas itu berpotensi menjadi sarang nyamuk ya, merupakan langkah yang sangat efektif nih untuk menekan risiko penyebaran DBD. Gerakan pemberantasan nyamuk sarang nyamuk juga menjadi salah satu kunci utama dalam memutus siklus hidup nyamuk pembawa virus dengue ini.

Peringatan ini Demam Berdarah juga menunjukkan ya bahwa demam berdarah bukan hanya masalah satu negara aja nih, melainkan tantangan bersama bagi seluruh kawasan di ASEAN. Penyakit menular tidak mengenal batas wilayah, sehingga diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk mengendalikan penyebarannya. Jadi melalui kolaborasi tersebut, berbagai program edukasi, penjagaan, dan penanganan dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya ya, ASEAN Dengue Day menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Langkah sederhana yang dilakukan hari ini bisa menjadi perlindungan besar bagi keluarga dan masyarakat di masa depan. Jadi dengan meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk, kita dapat membantu Demam Berdarah mengurangi risiko demam berdarah sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri, ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan. Diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri, mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya. Karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah. Serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub.

Chiefs itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, kebakaran hebat melanda gudang pipa paralon di Jalan Talaga Mas Raya, Cikupa, Tangerang, Minggu 14 Juni 2026. Selain melahap bangunan milik PT Sanfu Plastik Indonesia itu, ambulansi Jago Merah juga merambah 6 gedung lainnya. Saat dilakukan upaya pemadaman, beberapa kali terdengar suara ledakan keras dari dalam area yang terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang menyatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Komandan Peleton BPBD Kabupaten Tangerang Amiruddin menambahkan titik api pertama berada di bagian belakang gudang penyimpanan pipa paralon. Amiruddin menjelaskan bangunan yang terbakar digunakan untuk berbagai aktivitas seperti penyimpanan pipa, produksi ikat rambut hingga pengolahan biji plastik. Dalam penanganan kebakaran tersebut, BPBD Kabupaten Tangerang menggerakkan 10 unit armada pemadam kebakaran.

0: WA dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini. Masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Letkol CHK Darwin Buter-Buter SAMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mana nih yang tadi abis nonton Piala Dunia jam 3 pagi tadi? Nah, antara Belanda melawan Jepang nih teman Pro 2. Negara yang dodonya tuh pernah ngejajah Indonesia. Jadi kita nontonin mereka berantem gitu ya dalam di dunia sepak bola maksudnya ya teman Pro 2 ya. Jadi timnas Belanda harus puas berbagi poin saat menjalani laga perdana mereka di Piala Dunia 2026 tadi malam menghadapi Jepang pada pertandingan grup F yang berlangsung di Dallas Stadium pagi dini hari 15 Juni 2026. Jadi Orange nama ininya ya, nama julukan bukannya ya teman Pro 2, Orange ditahan imbang dengan skor 2-2 oleh Samurai Biru. Duel ini berlangsung seru teman Pro 2 sejak menit pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Tadi aku sempat nonton teman Pro 2 tapi nontonnya di babak kedua. Jadi nanti tadi aku pagi kan udah datang ke sini nih. Nah, menunggu siaran pembuka jam 5 pagi, aku nonton bola dulu. Jadi aku sempat nonton, seru banget di babak kedua. Kedua tim sama-sama menunjukkan semangat tinggi untuk meraih kemenangan pembuka nih. Jadi sejak kick off dimulai, Belanda tuh langsung tampil agresif dan lebih banyak menguasai jalannya permainan. Anak asuh Ronald Koeman berusaha menekan pertahanan Jepang melalui kombinasi serangan cepat dari lini tengah dan sayap. Peluang pertama datang di babak pertama Prado dari Donyell Malen yang melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Namun kiper Jepang Zion Suzuki. Nah, si Zion Suzuki ini teman Prado kalau kalian ngeh ya, itu kiper Jepang tapi kulitnya kulit hitam bukan kulit putih seperti kulit Asia ya teman berdua. Jadi Zion Suzuki ini sejak aku susah ya nyebut namanya ya. Jadi Zion Suzuki ini blasteran gitu teman berdua. Jadi salah satu orang tuanya itu Afrika Jepang. Jadi dia memilih untuk masuk ke timnas Jepang, ke warga negaraannya gitu. Jadi dia jago banget tadi malam teman berdua berhasil mengantisipasi ancaman dari Belanda. Dari Donyell Malen juga salah satunya juga, dan dari salah satu penyerang dari Belanda juga tadi lumayan ditepis juga. Jadi di babak pertama itu 0-0 skornya teman berdua. Lalu ada lagi juga kesempatan emas dari Cody Gakpo, penyerang Liverpool, itu berhasil menemukan ruang di depan kotak penalti Jepang. Tetapi lagi-lagi penyelesaian akhirnya belum mampu mengubah kedudukan. Zion Suzuki masih jago banget teman Prado di babak pertama. Nah, di sisi lain, Jepang menunjukkan bahwa mereka tidak datang hanya untuk bertahan nih. Keito Nakamura hampir membuat kejutan lewat sebuah tembakan yang melenceng tipis dari sasaran. Jadi meski kedua tim sama-sama saling menciptakan peluang, skor kacamata 0-0 tetap bertahan hingga turun minum. Nah, ini yang serunya teman Pro 2 di babak kedua dari kedua negara ini teman Pro 2 sangat memanas. 4 gol tercipta, 2 untuk Jepang dan 2 untuk Belanda. Nah, awalnya Belanda nih berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-51 melalui sang kapten Virgil van Dijk. Bek tengah yang dikenal tangguh itu sukses menyambut umpan Ryan Gravenberch dengan sundulan terarah yang tidak mampu dihentikan Suzuki. Jadi memang si van Dijk ini memang terkenal dengan sundulan yang maut ya teman Pro 2 ya, dan juga memang dia tinggi gitu. Jadi rata-rata kan pemain Asia itu enggak begitu tinggi. Jadi dia keunggulannya di situ dan akhirnya gol 1-0 dan pendukung Belanda bersorak. Aku waktu itu tadi belum nonton sih. Aku nontonnya pas 1-1 gitu. Nah, keunggulan itu ternyata tidak bertahan lama. Hanya 6 menit berselang Jepang berhasil membalas melalui Keito Nakamura. Jadi berawal dari serangan yang dibangun oleh Takefusa Kubo teman Bro 2, pemain yang main di Liga Spanyol. Skor kembali imbang 1-1 dan membuat pertandingan semakin hidup. Kedua tim terus saling menyerang dan tidak mau puas hanya dengan 1 poin aja. Ini keren nih. Tapi emang harus kayak gitu teman berdua, harus seru gitu. Karena kan ini pertandingan Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan tiap match gitu. Jadi lanjut saat skor 1-1, Belanda kembali di atas angin. Kenapa? Karena di menit ke-4 kali ini giliran Crescencio Sommerfeld yang mencatatkan namanya di papan skor. Jadi winger lincah tersebut melepaskan tembakan melengkung yang indah dan gagal dijangkau oleh Suzuki ya. Dan itu memang keren banget teman Prado, aku tadi sempat teriak. Tapi kan dini hari gak apa-apa lah ya, teriak dini hari kan gak ada yang dengerin gitu. Terus sempat membuat Belanda akan mengamankan 3 poin nih penting di laga perdana. Akan tetapi Jepang menunjukkan mental pantang menyerah nih. Memang Jepang ini luar biasa teman Prado, negara Asia yang memang benar-benar kejutan ya. Sama kayak Korea Selatan kemarin tuh, tapi bedanya Korea Selatan menang ya. Tapi ini lawannya Belanda teman Prado. Jadi ditekan terus tuh hingga menit akhir, dan akhirnya saat kemenangan Belanda udah

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
4: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
8: Teman terbaik.

90,8 FM teman terbaik kamu teman berdoa. Welcome back teman berdoa. Sekarang kita ada di setiap jam 9 pagi di program Sepada, tapi khususnya namanya Sepada di Explorer. Jadi program yang bakal ngajakin kamu menjelajahi isu-isu penting dengan cara yang asik, ringan tapi tetap berbobot ya. Seperti biasa, kita hadir buat nemenin aktivitas kamu teman berdoa. Entah kamu saat ini lagi di jalan, lagi nyari sarapan, atau mungkin masih di rumah karena besok tanggal merah, jadi kamu hari ini cuti. Jadi kamu gak ke sekolah atau ke kampus. Atau mungkin lagi ngejar deadline sambil dengerin radio kesayangan, tentunya di frekuensi 90,8 FM ya teman berdoa ya. Di Senin hari ini, senang sekali aku bisa kembali menemani kalian dalam program Sepada di Explorer, sebuah ruang belajar yang mengajak kita untuk terus mengeksplorasi pengetahuan dan menumbuhkan kepedulian terhadap berbagai hal di sekitar kita. Jadi hari ini teman berdua, temanya setiap hari Senin itu adalah tentang keindonesiaan. Nah, ngomong-ngomong tentang Indonesia ya teman berdua ya, itu dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, tradisi, dan adat istiadat. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah itu memiliki ciri khas yang menjadi identitas masyarakat. Jadi keberagaman ini teman berdua bukanlah sesuatu yang memecah belah ya, tetapi melainkan menjadi kekuatan besar yang menyatukan bangsa. Dan di tengah perkembangan zaman nih yang semakin modern, menjaga dan melestarikan budaya lokal itu menjadi tanggung jawab bersama agar warisan leluhur tetap hidup di tengah generasi muda nih. Dan kamu pasti setuju kan teman berdua, kedua, generasi muda itu harus memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperkenalkan budaya Nusantara kepada dunia. Yang baik itu melalui media sosial, karya kreatif, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Anak-anak muda Indonesia itu harus dapat menunjukkan bahwa budaya bangsa tetap relevan dan membanggakan. Itu baru budaya teman produk, belum lagi yang lain ya. Jadi emang Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang menjunjung tinggi semangat persatuan. Kamu pasti tahu kan waktu kamu belajar waktu di sekolah dulu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu mengajarkan bahwa meskipun beda suku nih, beda agama, beda bahasa dan latar belakang, seluruh masyarakat Indonesia itu tetap satu dalam semangat kebangsaan. Nah, nilai itulah yang harus terus dijaga agar persatuan bangsa tetap kuat menghadapi berbagai tantangan zaman nih teman berdua. Jadi, so dalam satu jam ke depan pastikan ya kamu tetap dengerin sampai selesai teman berdua, karena siapa tahu tema kita kali ini bisa menginspirasi teman menginspirasi kamu yang hari ini dengerin ya. Oke, pokoknya stay tune terus aja bareng Produa, teman Produa. Nah, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu ya. Ini agar kamu ingat bangsa Indonesia. Ingat gak tuh? Aku ada satu lagu ini, bentar, aku lupa nama penyanyi siapa teman Produa. Nah, ini lagu baru, lagu bulan Mei kemarin, dan memang harus, bukan harus, maksudnya harus kita puter agar kalian cinta tanah air. Jadi aku puter lagunya judulnya Cinta Tanah Air teman berdua. Check it out.

0: Cengkareng Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau mendengar kalimat ini nih, belum kenyang kalau belum makan nasi. Nah, rasanya hampir semua orang Indonesia bisa langsung relate ya, teman Pro 2 ya. Nasi memang udah jadi bagian yang sangat dekat nih dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dari sarapan, makan siang hingga makan malam, nasi tuh selalu hadir ya di meja makan dan menjadi sumber karbohidrat utama bagi jutaan penduduk Indonesia. Bayangin, jutaan penduduk Indonesia makan nasi. Tingginya konsumsi nasi di dalam negeri membuat kebutuhan produksi beras juga sangat besar ya teman-teman ya. Karena itulah pemerintah terus berupaya memperkuat sektor pertanian dan mempercepat tercapainya swasembada beras nasional. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa terlalu bergantung pada impor.

Menariknya ya teman Brodo, Indonesia ternyata bukan pemain kecil nih dalam industri beras dunia. Berdasarkan laporan dari USDA, United States Department of Agriculture, Indonesia berhasil menempati posisi keempat sebagai negara produsen beras terbesar di dunia. Capaian ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian nasional memiliki potensi besar dan mampu bersaing di tingkat global. Dalam daftar USDA ini teman Brodo, India masih berada di posisi teratas dengan produksi mencapai 152 juta ton beras. Posisi kedua ditempati Tiongkok yang menghasilkan sekitar 146,33 juta ton. Sementara itu Bangladesh berada di peringkat ketiga dengan total produksi 37,65 juta ton dan Indonesia menyusul di urutan keempat dengan produksi mencapai 33,8 juta ton ya, beras per tahun. Banyak banget ya teman Brodo ya. Untuk terus meningkatkan produksi dan mewujudkan swasembada pangan, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis nih teman Brodo. Salah satunya melalui penerbitan sejumlah instruksi presiden atau impres dan peraturan presiden atau perpres yang berfokus pada percepatan pembangunan sektor pertanian. Program ini mencakup pembangunan, peningkatan, rehabilitasi hingga pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi penopang utama produktivitas sawah di berbagai daerah.

Tidak hanya memperbaiki infrastruktur ya teman-teman Roda, pemerintah juga mendorong optimalisasi lahan pertanian dengan menghadirkan berbagai fasilitas pendukung. Tujuannya adalah meningkatkan indeks pertanaman sehingga petani yang sebelumnya hanya bisa menanam satu kali dalam satu tahun dapat meningkatkan frekuensi tanam hingga 3 kali. Jika berhasil diterapkan secara luas nih, langkah ini berpotensi mendongkrak produksi beras nasional secara signifikan ya teman-teman Roda. Jadi modernisasi pertanian juga menjadi fokus utama dalam strategi tersebut. Penggunaan alat dan mesin pertanian modern seperti traktor, drone sprayer, serta combine harvester terus diperluas untuk membantu petani bekerja lebih efisien. Di saat yang sama, pemerintah juga menyederhanakan regulasi distribusi pupuk, menurunkan harganya, serta menetapkan harga pembelian ke pemerintah atau HPP guna menjaga kesejahteraan petani. Jadi dengan kombinasi berbagai kebijakan ini teman-teman Roda, Indonesia berharap dapat meningkatkan produksi beras secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Apakah

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Barang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tak terasa kita udah berada di penghujung program sepada di Explorer tahun, maksud aku di hari ini teman Pro 2, temanya keindonesiaan ya. Dari informasi kita tadi ya, terlihat bahwa Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara agraris aja nih, tetapi juga mampu menunjukkan eksistensinya di kancah dunia sebagai salah satu produsen beras terbesar setidaknya di dunia ya teman Pro 2 ya. Sebuah pencapaian yang patut kita apresiasi dan banggakan bersama sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Di balik angka produksi yang besar tersebut teman Pro 2, ada dari

bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan bangsa. Karena ketahanan pangan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petani semata aja nih teman berdua, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Akhir kata, aku mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ya, teman Produa di program pada hari ini yang telah setia mengikuti program ini dari awal hingga akhir ya. Semoga informasi yang telah aku sajikan dapat menambah wawasan, menginspirasi sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap potensi Indonesia. Sampai jumpa di sepada dengan tema menarik lainnya, teman Produa tetap semangat, tetap produktif, dan terus cintai Indonesia dengan karya serta kontribusi nyata ya yang bisa kita berikan. Baik, sebelum aku mengakhiri program di hari ini, teman Produa, ini aku ada informasi sedikit. OSIS SMA Negeri 1 Padang mengadakan namanya PKS, yaitu Pekan Kreativitas Siswa yang ke-21 SMA N 1 Padang dengan lomba namanya Classic Rearrangement Festival atau Scruff. Nama kontesnya itu namanya Study Fest, itu kepanjangan dari Semansa Nobun Kansai, English Olympic Challenge, Semansa Poster Competition, Semansa Traditional Dance Creation Festival. Lalu ada lagi lomba News Answer Contest, Solo Song, Puisi Contest se-Sumatera Barat nih. Jadi ini kegiatan seru banget teman Produa, dia akan dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 17 Juni. Jadi hari ini sampai dengan hari Rabu ya, jam 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Lokasinya di SMA Negeri 1 Padang nih teman Produa. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person atas nama Rindu di 0812-888-36588. Aku ulangi, atas nama Rindu di 0812-888-36588. Jadi teman Produa harus ikut nih karena ini programnya, maksud aku kegiatannya seru banget ya. Sayang banget kalau kalian gak ikut. Oke, nanti kita jam 10 akan seperti biasa kita akan ada program program Produa Hitlist. Sampai jam 12 yang nanti ya, siapkan teman Produa lagu-lagu favorit yang akan kita puterin. Tapi sebelum kita beralih ke nanti di program Produa Hitlist, aku ada satu lagu lagi teman Produa, ini Dewa 19 featuring dari Firza, judul adalah Hadapi Dengan Senyuman. Jadi kalian juga harus hadapi hari ini dengan senyuman seperti lagu ini teman Produa.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Senin 15 Juni 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ini merupakan pertemuan pertama antara kedua pemimpin negara itu sejak Presiden Prabowo dilantik sebagai kepala negara. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, mengatakan kunjungan ke negara tersebut menegaskan komitmen Jerman sebagai mitra strategis Indonesia. Menurutnya, hubungan kedua negara telah terjalin kuat dan berkembang selama bertahun-tahun. Presiden Steinmeier akan mendampingi delegasi bisnis dari berbagai sektor strategis selama kunjungan tersebut. Mereka berasal dari bidang logistik, elektromobilitas, digital, hingga industri permesinan. Selain agenda kenegaraan di Istana Merdeka, Steinmeier dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Presiden Jerman juga akan berdiskusi dengan peneliti serta intelektual Indonesia mengenai dinamika perubahan dunia dari perspektif geostrategis. Informasi berikutnya teman berdoa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Fajar Ridha Ul Haq menilai seni memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan yang utuh sejak usia dini. Melalui seni, anak-anak dapat mengembangkan kreativitas sekaligus belajar mengenal diri dan lingkungan sekitarnya. Menurutnya, pendidikan tidak hanya terfokus pada aspek intelektual, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi perkembangan imajinasi, kreativitas, dan ekspresi diri anak secara menyeluruh. Ia menilai seni dapat menjadi sarana bagi anak untuk mengekspresikan pengalaman, perasaan, dan pandangannya terhadap kehidupan sehari-hari. Info terakhir teman berdua, film Lobang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo kembali mencatat prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Bucheon International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Film yang menggunakan judul internasional The Whole 309 Days to the Bloodiest Tragedy tersebut masuk kategori bergensi B Extreme. Sebelumnya, filmnya juga dikenal dengan judul Bolong 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah itu telah menjalani penayangan perdana dunia. Film tersebut ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam 2026 yang merupakan salah satu festival film bergensi di Eropa. Para penyelenggara BIFAN 2026, The Hall berhasil menembus kategori B Extreme yang memiliki reputasi khusus. Program tersebut mengurasi film-film dengan misi visi berani, intens, penuh ketegangan, serta imajinasi tanpa batas. Menanggapi apresiasi tersebut, Hanung Bramantyo menyampaikan rasa syukur atas pencapaian film terbarunya. Ia juga mengaku antusias membawa isu sejarah Indonesia ke panggung perfilman genre internasional. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa dari Padang, teman terbaik kamu. Welcome back teman Produa. Udah jam 10 pagi. Ya, seperti biasa ya teman Produa ya. Selamat pagi semuanya di jam 10 pagi ini di program Produa Hitlist. Kalian request lagu, silakan request lagu sebanyak-banyaknya teman Produa, bareng aku Obi yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang ini. Sebelumnya gimana kabarnya hari ini teman Produa? Gimana? Gimana bangun paginya? Ah, udah bangun atau masih di kasur? Teman Produa, kamu cuci muka nih, udah matahari udah mulai muncul. Kemarin memang hujan deras, tapi sekarang kayaknya kemungkinan bakal cerah teman Produa. Jadi kamu cuci muka, walaupun besok tanggal merah, tapi kalian hari ini kan harus beraktivitas. Kalian harus ke kuliah kan? Atau hari ini kalian nggak kuliah? Atau kalian hari ini? Kuliah online kayaknya enggak ya, kalian harus ke kampus teman Produa. Jadi bangun, cuci muka. Semoga selalu ceria dan selalu bahagia teman Produa ya. Yang abis olahraga tadi, aku kan tadi minta kamu untuk olahraga, pasti capek kan. Nah kalau capek emang asiknya dengerin Produa Hitlist, request lagu biar enggak capek. Sampai jam 12 siang ini teman Produa, aku akan menemani kamu dengan deretan lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri.

nanti aku juga akan buterin musik terpopuler yang lagi asik dan yang lagi neck down yang teman bro, yang paling baru cuma adanya di Pro 2. Karena kalau kalian request di Pro 1, lagu-lagu lama gak ada adanya di Pro 2. Jadi pastinya lagu-lagu yang kalian request pasti bikin suasana kamu, hati kamu makin happy dan makin smiley ya tentunya ya teman bro ya. Seperti biasa, kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, teman bro boleh banget kalian mau berinteraksi, bisa gabung-gabung di line telepon di 0751 27482, atau di WhatsApp 0811 665 5908. Dan seperti biasa udah banyak request lagu di WhatsApp nih, sebentar aku coba cek dulu ya teman Prodo. Biasanya gitu tuh, kayaknya kalian dengerin instruksi dari aku ya, jadi sebelum jam 10 udah request, udah sebutkan lagu-lagu yang ingin diputer, jadi pas jam 10 aku calling, nah udah banyak numpuk. Nah kan 1 detik udah 7 orang yang request lagu. Nanti kita lihat ya apakah akan kita putar atau enggak.

Dan selamat pagi juga teman Pro 2 yang kamu dengerin aku gak lewat radio konvensional tapi dengernya lewat RRI digital. Berarti kamu udah download di Play Store. Keren, pertahankan teman Pro 2 karena memang asik banget. Kalian dengerin radio itu gak harus lewat radio, lewat handphone aja. Dimanapun kamu berada, di kamar mandi, dimanapun kamu berada, di luar atau di dalam transportasi, bisa dengerin di lewat aplikasi asalkan ada kuota dan ada internet teman Pro 2 ya, ada sinyal juga. Terus kalau kamu lagi di depan komputer nih saat ini teman Pro 2 ya, kamu juga boleh live streaming di rri.co.id. nanti kamu pilih menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Terus juga di selamat pagi juga bagi kalian yang selalu dengerin di 90,8 FM ya teman Pro 2 ya. Dan pastikan kamu tetap denger sampai selesai teman Pro 2, setidaknya sampai jam 12 siang ini, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini ya. Oh iya, aku juga udah tulis di IG RRI_Pro2Padang untuk request lagu hari ini, dan udah banyak yang request. Nanti kita akan putar, katakan pilih nih mana yang akan diputar ya. Pokoknya kalian stay tune aja. Oke, sebelumnya teman Pro2, request dulu ini. Maksudnya aku putar dulu lagu dari terbaru dari Mikvar Suganda, judulnya adalah Anti Hero. Ini lagunya asik banget teman Pro2, dengerin deh.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
6: Kwitansi udah, uangnya udah, manasin motor.
7: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
6: Ini loh, mau bayar listrik.
7: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
6: Olin? Apaan tuh?
7: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. All in by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
8: Wihik, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodoa. Baby Monster, teman Prodoa, kembali bikin heboh dunia K-pop. Girl group besetan yang YG Entertainment ini resmi merilis single digital terbaru mereka yang berjudul Sugar Honey Iced Tea. Wah, kalau di Indonesia ini berarti gula manis, bukan, gula madu es teh. Pada 8 Juni 2026 kemarin ya. Menariknya lagi, ini hadir hanya sekitar 1 bulan setelah perilisan mini album ketiga mereka, Cum, yang rilis pada awal Mei lalu, teman Prodoa. Jadwal comeback yang super cepat ini langsung mencuri perhatian para penggemar karena menunjukkan betapa aktifnya Baby Monster sepanjang tahun 2026 ini ya. Perilisan yang berdekatan ini juga menjadi bukti bahwa YG Entertainment benar-benar menjalankan komitmennya untuk mempercepat siklus produksi musik para artisnya. Jika sebenarnya sebelumnya penggemar harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan karya baru dari idol YG, kini Baby Monster justru terus disuguhkan berbagai rilisan dalam waktu yang relatif singkat. Tentu aja ya, kabar ini menjadi angin segar bagi para Monties, nama fansnya Baby Monster ya, Monsties, yang selalu menantikan karya terbaru dari grup beranggotakan 7 member tersebut.

Sesuai dengan judul yang unik dan manis ya teman Broda, Sugar Honey Iced Tea hadir sebagai lagu musim panas yang membawa suasana ceria dan menyegarkan. Iya, udah mulai panas ya di Korea sana ya. YG Entertainment juga mengabarkan lagu ini sebagai persembahan spesial untuk musim panas dengan nuansa yang lebih ringan, cerah, dan santai. Kayak gitu teman Broda, dibandingkan beberapa rilisan Baby Monster sebelumnya. Cocok banget nih untuk menemani aktivitas sehari-hari atau masuk ke playlist liburan para penggemar. Dari segi musik, lagu ini mengusung genre dance yang upbeat dengan dentuman bass yang kuat dan energik. Salah satu daya tarik utama adalah hook yang sangat adiktif sehingga mudah melekat di telinga sejak pertama kali didengar nih. Perpaduan ritme yang catchy dan energi khas Baby Monster membuat lagu ini terasa penuh semangat sekaligus mampu menghadirkan vibe musim panas yang menyenangkan. Tidak hanya lagu yang mencuri perhatian nih teman berdua, video musik Sugar Honey Iced Tea juga tampil penuh warna dan kejutan. Para member terlihat menunjukkan pesona serta kepercayaan diri mereka melalui koreografi yang energik di berbagai latar yang unik, mulai dari kantor yang tampak berantakan, restoran, hingga set panggung yang dinamis. Semuanya dikemas dengan visual yang menarik dan membuat penonton sulit mengalihkan pandangan dari layar.

Yang paling mencuri perhatian ya adalah elemen visual yang playful dan sedikit absurd nih, khas konsep musim panas. Salah satunya adalah kemunculan gelas raksasa bertuliskan Sugar Honey Iced Tea yang tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam sebuah trailer truk. Dipadukan dengan sinematografi yang penuh warna serta sentuhan humor visual, video musik ini sukses menghadirkan pengalaman menonton yang segar, menghibur, dan penuh energi khas Baby Monster ya. Menarik lagi teman berdua, meski judul lagu ini identik dengan sesuatu yang manis, pesan yang dibawa justru penuh rasa percaya diri dan sikap cool. Perpaduan antara kesan manis dan karisma yang berani menjadi identitas unik yang ingin ditampilkan Baby Monster melalui lagu ini teman berdua. Di tengah perilisan single terbaru tersebut, grup ini juga setengah bersiap menjalani tur dunia kedua bertajuk Cium yang akan mengunjungi berbagai kota di Asia nih, termasuk Jakarta. Nah, siap-siap nih teman berdua. Jadi selain BTS, Baby Monster juga mau ke Jakarta ya. Wah, seru banget nih, rame banget dong Jakarta nih, ke Padang dong. Meski member Rami masih menjalani hiatus karena alasan kesehatan dan belum dapat berpartisipasi dalam produksi lagu ini teman berdua, antusiasme penggemar terhadap comeback dan tur dunia Baby Monster tetap sangat tinggi. Yaudah kita tunggu aja kali ya.

0: Gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan, Tan. Di situ sempit. Malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingat, Tan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.

agar meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Prodoa. Oke, aku cek ya request dari kalian semua, teman Prodoa. Tadi ada beberapa yang udah aku puter dan ada beberapa yang belum. Barusan aja tadi aku puterin lagu Sembutan Paku Fajar Nur, ada yang request cukup banyak nih teman Prodoa. Terus Malam Mingguku dari Shakira Fir dan Yofi Widianto juga ada yang request. Kamu itu requestnya di hari Senin, tapi request lagunya Malam Mingguku. Malam Seninku dong. Aku cek lagi ya teman Prodoa ya, sebentar. Nah ini aku bacain dulu. Remuk dari Angie Carvalho. Oke, ini masih banyak nih. Liodra, ternyata masih ada yang request Liodra. Pura-pura. Nah oke, Cegil. Cegil dari Nabila Takilah. Dari Denaps.radio. Oke, Liq23 Kak izin request lagu Cegil. Atau Bayangan Cinta dari Nabila, sama Nabila Takilah ya. Kita pilih salah satu aja ya. Terus Samuel Cipta Jagat Rasa tadi udah aku puterin ya. Bahagia Lagi Pice Kota Regang Letisa. Aung Yang Lin request Merindu Lagi. Bentar, Merindu Lagi kayaknya udah aku puter gak sih? Bentar ya teman-teman, kita cek dulu.

Oh, belum diputar. Oke, nanti kita masukin Fajar Nur udah ya, sebutan paku tankies dari tweet sunah. Lucu nama akunnya ya. ABCDFGAKI.IK. aku izin lagu Sumpah Mati. Nah, jadi ini lagu Sumpah Mati ada 3 versi teman pro 2, Nicky Baker. Terus abis itu bentar aku. Jadi ada tiga finalis dari dari Indonesian Idol, Celine Grace, Rio Lockhart dan Nicky Baker. Ini udah ada yang request yang dari Rio Lockhart ya. Jadi nanti yang untuk Nicky Baker, karena kamu telat, kamu nanti aja aku puterin siang hari. Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Ini udah lama banget ya teman Prodo ya lagunya ya sebenarnya ya, tapi masih ada yang request, enggak apa-apa. Akan kita putar karena ini memang lagu cukup bulan Mei 2025 dan memang masih banyak yang request ya. Oke. Haha dari ayo dari siapa ayo? Sabrina Leonor. Haha. Oke, sip langsung aku puterin aja dulu kali ya teman Prodo ya. Nanti masih kita tunggu requestan sampai jam 12 yang ini. Cekidot teman Prodo.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Taylor Swift kembali membuktikan nih bahwa dirinya merupakan salah satu musisi paling berpengaruh di dunia saat ini, teman berdua. Penyanyi dan penulis lagu berusia 36 tahun itu resmi masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame. Jadi sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada para pencipta lagu terbaik dunia. Tak hanya itu, Taylor juga berhasil mencetak sejarah nih, teman berdua, sebagai perempuan termuda yang pernah menerima penghargaan tersebut. Menjadikan pencapaian ini semakin spesial bagi perjalanan karirnya ya. Momen bersejarah ini berlangsung dalam acara pelantikan yang digelar di Marriott Marquis Hotel, New York City. Suasana semakin meriah ketika sutradara legendaris Steven Spielberg hadir dan memberikan kejutan dengan memperkenalkan Taylor Swift secara langsung di atas panggung. Wow. Kehadiran salah satu nama terbesar di industri perfilman dunia itu tentu menambah kemegahan ya malam penghargaan yang penuh bintang tersebut, teman berdua. Tak berhenti di situ, acara juga diberikan dengan penampilan spesial dari penyanyi Somber yang membawakan lagu-lagu populer Taylor, yakni Cardigan dan Dear John. Ya, penampilan tersebut sukses membuat suasana menjadi lebih emosional sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap karya-karya Taylor yang telah menemani jutaan pendengar di seluruh dunia selama bertahun-tahun.

saat menerima penghargaan nih teman Prodo, Taylor tanpa haru dan hampir meneteskan air mata nih ketika menyampaikan pidatonya. Ia mengungkapkan rasa terima kasih yang begitu besar kepada keluarganya yang telah memberikan dukungan sejak awal karir. Taylor mengenang bagaimana keluarganya rela pindah dari Pennsylvania ke Nashville demi membantunya mengejar mimpi di dunia musik. Pengorbanan itulah yang menjadi salah satu fondasi yang penting dalam perjalanan suksesnya hingga saat ini nih teman Prodo. Selain Taylor Swift, musisi asal Kanada Alanis Morissette juga turut dilantik ke dalam Songwriters Hall of Fame tahun ini nih. Penghargaan tersebut semakin istimewa karena juga diberikan kepada sejumlah nama besar lainnya nih teman Prodo. Termasuk produser dan pencipta lagu R&B ternama Christopher Tricky Stewart, sosok di balik lagu-lagu hit seperti Single Ladies milik Beyoncé dan Umbrella milik Rihanna. Umbrella, Umbrella, Lela, oi. Gitu teman Prodo. Aku jelek ya suaranya ya. Sebagai informasi ya, Songwriters Hall of Fame ini telah berdiri sejak tahun 1969 dan hanya diberikan kepada para pencipta lagu yang telah memberikan kontribusi besar bagi industri musik dengan syarat minimal 20 tahun sejak karya tersebut komersial pertama mereka dirilis. Jadi sekali lagi selamat ya untuk Taylor Swift. Kita puterin lagunya aja yuk.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Dikutip dari rri.co.id, Teman Prodoa, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melaporkan sepanjang tahun ini tingkat kepatuhan kendaraan angkutan barang mencapai 75,64%. Ini menunjukkan mayoritas kendaraan telah memenuhi ketentuan keselamatan dan regulasi angkutan barang yang berlaku. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan 939.322 dari 1.241.883 kendaraan yang diawasi tercatat tidak melakukan pelanggaran. Kegiatan pengawasan berlangsung di 89 unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB yang tersebar di berbagai wilayah. Aan menambahkan sebanyak 302.561 kendaraan tercatat melanggar ketentuan angkutan barang pada periode tersebut. Yang paling mendominasi adalah pelanggaran kelengkapan dokumen serta kelengkapan daya angkut.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik roncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,8 FM teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah nyampe di penghujung program Pro 2 Hearlist hari ini teman Pro 2. Udah mau jam 12 siang. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp. Terima kasih banyak teman Pro 2. Kalau memang belum diputer gak masalah ya, nanti kita akan puter besok. Makanya kamu request agak lebih cepat teman Pro 2, nanti biar kita puternya itu di awal-awal kayak gitu. Jangan lupa ya, besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Stay tune teman-teman, keep spirit. Terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti dilanjut dengan Uda Guspri yang akan menemani jaga siang teman produk asalnya ya di program Langudo Kreatif. Info olahraga dan info selebriti ya. Kira-kira mau bahas apa nih Uda Guspri? Kalian udah pada penasaran, pantengin aja ya di produk Padang teman terbaik kamu. Aku puter nih lagu dari Be This Green Apple, judul adalah Inferno. Cekidah teman produk.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat hari Senin semuanya. Ada Gus Pri lagi nih hadir temenin kamu tanggal 15 Juni tahun 2026 jam 12 sampai nanti jam 6 sore. Gimana nih kabar kamu di siang hari ini teman Pro 2? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Dan udah cerah lagi cuaca Kota Padang. Secerah harapan kamu juga mungkin untuk bisa istirahat dulu siang hari ini ya. Karena mungkin saking sibuknya sampai lupa deh itu istirahat dan makan siang. Jangan lupa ya teman Pro 2. Sambil juga kita temenin dengan lagu-lagu dan info-info seru sampai nanti sore. Di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: ni yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah.
1: Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
2: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
3: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.

الله أكبر الله أكبر.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
2: Do re mi fa so la ti do.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

Bro 2 FM, Rory Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ada yang mau nyoba buka usaha kopi, teman Bro 2, walaupun udah kayaknya banyak banget sih ya. Tapi siapa tahu kamu punya resep yang berbeda, ada ciri khas tersendiri, ada signature-nya kamu di situ, teman Bro 2. Ya udah, kenapa enggak? Tapi mungkin kamu perlu juga tahu nih gimana caranya menyimpan bubuk kopi biar aromanya tetap tajam dan enggak tengik, biar bubuk kopi kamu bisa tahan lebih lama gitu ya, teman Bro 2. Karena setelah kemasan dibuka, bubuk kopi biasanya segera dipindahkan ke wadah yang tertutup rapat ya. Nah, kontak terus-menerus dengan udara ini bikin aroma kopi cepat memudar karena senyawa aromatik di dalamnya perlahan jadi menguap gitu loh, teman Bro 2. Selain itu, oksigen juga mempercepat proses oksidasi yang membuat rasa kopi berubah menjadi tengik. Nah, kamu bisa menyimpan dalam wadah kedap udara untuk hal yang satu ini ya, teman Bro 2. Kamu bisa menggunakan wadah berbahan kaca tebal, stainless steel atau plastic food grade yang memiliki penutup rapat, teman Bro 2. Hindari wadah yang mudah menyisakan celah udara karena aroma kopi akan lebih cepat hilang. Nah, saat wadah ditutup dengan baik, wangi kopi tetap lebih terjaga ya, meskipun udah disimpan selama beberapa minggu. Tips berikutnya di teman Bro 2, yaitu menjauhkan dari cahaya matahari langsung. Karena paparan cahaya, terutama sinar matahari nih, teman Bro 2, dapat mempercepat penurunan kualitas bubuk kopi. Panas dari cahaya ini bikin minyak alami dalam kopi lebih cepat rusak sehingga aroma dan rasanya berubah tuh, teman Bro 2. Karena itu menyimpan kopi di dekat jendela dapur atau area terbuka bukan pilihan yang ideal. Letakkan wadah kopi di tempat yang teduh dan suhunya stabil seperti lemari dapur tertutup ya. Area penyimpanan yang sejuk ini bikin atau membantu menjaga karakter rasa kopi tetap pas saat diseduh nantinya. Dengan cara ini, aroma khas kopi masih terasa kuat meskipun kemasannya nih, teman Bro 2, udah lama dibuka.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 1 siang lanjut dengan info seputar olahraga. Kali ini ada Belanda yang gagal menang, walaupun gak kalah sih teman Pro 2. Yang mana hasil pertandingan melawan Jepang berakhir dengan seri ya. Dan dari hasil ini pelatih menyebut strategi lawan berubah teman Pro 2. Di mana pertandingan antara Belanda dan Jepang di grup F Piala Dunia 2026 Senin 15 Juni 2026 berakhir imbang. Nah, kedua tim berbagi skor 2 sama pada laga yang berlangsung di Dallas Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat itu. Nah, pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, merespons hasil tersebut dengan menegaskan timnya telah bermain sesuai rencana ya, termasuk strategi pergantian pemain saat pasukan Oranje dalam posisi unggul 2-1. Nah, Koeman justru mengatakan pihak Jepang yang berhasil mengubah pendekatan permainan. Nah, meski kecewa karena gagal meraih kemenangan, Koeman tetap melihat dari sisi positif. Mantan pemain timnas Belanda itu mengaku puas dengan performa Virgil van Dijk dan kawan-kawan dalam beberapa fase permainan. Tim Oranye sebenarnya sempat berada dalam posisi nyaman tuh teman Pro 2. Mereka unggul 2-1 dan mampu mengontrol jalannya pertandingan ya. Nah, momentum berubah setelah Ronald Koeman melakukan sejumlah pergantian pemain. Beberapa pemain inti ditarik keluar ketika Belanda memimpin. Ada Crescencio Somerville, Daniel Malen, dan Tijani Reinders yang digantikan oleh Memphis Depay, Theon Koopmeiners, dan Quinten Timbers yang masuk ke lapangan. Nah, Belanda yang pada awalnya bisa memimpin kemudian digagalkan kemenangannya oleh Jepang ya, 1 menit sebelum waktu normal berakhir. Tandukan Daichi Kamada mengkonversi tendangan sudut Koki Ogawa menjadi gol ke gawang yang dijaga kiper Verbruggen.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Eh gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kali ini masih dari ajang Piala Dunia, ada pemain bintang Senegal, Habi Diarra, yang membuka suara nih menjelang pertandingan melawan Prancis pada hari Rabu besok tanggal 17 Juni tahun 2026 nih teman Pro 2. Laga bergengsi Piala Dunia 2026 itu akan tersaji di New Jersey, Amerika Serikat. Nah, Diarra mengaku Prancis memiliki talenta elit pemain di seluruh lini lapangan ya. Meski begitu, Diarra menegaskan Senegal datang ke Piala Dunia 2026 tanpa rasa takut, sekalipun harus menghadapi Prancis. Nah, Diarra menegaskan Senegal akan terus memberikan performa terbaik di Piala Dunia 2026. Senegal diharapkannya bermain lepas kala menjamu Prancis ya di New Jersey. Kemudian Diarra menceritakan dapat bertanding di Piala Dunia 2026 ini merupakan mimpi masa kecilnya juga tuh teman berdua. Yang mana Diarra juga mengirimkan pesan kuat menjelang pertandingan pembuka Senegal melawan Prancis. Nah, ia menekankan Senegal selaku tim juara Afrika harus bermain dengan percaya diri sekaligus menolak untuk diintimidasi oleh lawan mereka yang bertabur bintang. Kalau udah semangat kayak gini, kita tunggu deh nanti di lapangan bakal seseru apa ya match Senegal versus Prancis.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Nomor berdua dikutip dari rri.co.id. Polda Metro Jaya mengerahkan 6.675 personil gabungan untuk mengamankan dua agenda besar di Jakarta. Pengamanan dilakukan untuk kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan sejumlah aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Ribuan personil tersebut terdiri atas 6.165 anggota Polri, 500 personil TNI, dan 10 petugas dinas perhubungan. Apel pengamanan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 15 Juni 2026.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yong, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kali ini ada kabar terbaru dari tim nasional Portugal nih, teman Pro 2, yang kabarnya kurang menyenangkan ya. Yang mana badai cedera nih menghantam persiapan Portugal versus Kongo, teman Pro 2, di mana Ronaldo CS terpaksa tunda sesi latihan. Oh, ternyata bukan badai cedera, emang badai betulan, teman Pro 2. Nah, drama perjalanan pertandingan Piala Dunia 2026 terus bermunculan ya, teman Pro 2. Kali ini persiapan timnas Portugal yang menuju Piala Dunia 2026 yang mendadak terganggu akibat badai besar menghantam area lokasi latihan mereka. Situasi tersebut memicu kekhawatiran di dalam skuad Cristiano Ronaldo CS, mengingat laga perdana dengan Republik Demokratik Kongo semakin dekat nih, teman Pro 2. Sesuai jadwal, Portugal akan bertanding melawan Kongo pada 18 Juni 2026 mendatang, nomor 2. Nah, cuaca ekstrim memaksa agenda timnas Portugal berubah total ya. Sesi latihan Portugal pun tidak bisa dilakukan sesuai rencana. Nah, para pemain Portugal bahkan dilaporkan harus meninggalkan pusat latihan ya. Mereka dilaporkan tetap berada di dalam bus demi alasan keamanan. Pihak berwenang dan ofisial tim terus memantau persiapan cuaca di area pusat pelatihan fisik pemain Portugal, di mana keselamatan seluruh anggota delegasi menjadi prioritas utama ya. Situasi tersebut juga berdampak pada agenda media. Nah, konferensi pers yang telah dijadwalkan mendadak dibatalkan. Gelandang Portugal, Matheus Nunes, yang semula dijadwalkan hadir namun agenda itu akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Ketidakpastian sempat menyelimuti markas Portugal juga, teman Pro 2. Nah, demi keamanan, area sekitar lapangan latihan turut dievakuasi. Tenda-tenda yang terdiri dari di lokasi juga segera dikosongkan ya. Nah, Federasi Sepak Bola Portugal kemudian memberikan penjelasan resmi kepada awak media, di mana pembatalan konferensi pers dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Jadi ya, ini kayak ada dinamikanya gitu deh ya, teman Pro 2. Yang membuat Portugal harus menyusun ulang mungkin jadwal latihannya biar persiapannya tetap matang sebelum laga menghadapi Kongo.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Masih dengan info-info dan juga lagu-lagu nih di siang hari ini, teman Bro 2. Jam 2 siang ada kabar terbaru dari dunia entertainment. Kita ke kabar terbaru dari Oliver Tree yang menutup usia di tengah tour dunia ya, teman Bro 2. Dan beliau meninggal dalam kecelakaan helikopter di Rio. Demadu dunia musik berduka atas meninggalnya penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Oliver Tree, yang dilaporkan menjadi salah satu korban dalam kecelakaan dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil pada 14 Juni. Insiden tersebut terjadi ketika dua helikopter bertabrakan di udara di kawasan Recreio dos Bandeirantes sebelum jatuh dan memicu kebakaran di area dealer mobil. Nah, seluruh 6 orang yang berada di kedua helikopter dilaporkan meninggal dunia, sementara pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Oliver Tree yang berusia 32 tahun diketahui sedang berada di Brazil ya, teman berdua, sebagai bagian dari tour dunia yang tengah dijalaninya. Dalam beberapa pekan terakhir, ia tampil di sejumlah negara Amerika Selatan, termasuk Argentina dan juga Brazil. Namanya tercantum dalam daftar penumpang salah satu helikopter yang terlibat kecelakaan, meski proses identifikasi resmi sempat terkendala akibat kondisi korban pasca kecelakaan. Nah, Oliver Tree sendiri dikenal lewat gaya eksentrik, potongan rambut khas, serta lagu-lagu populer seperti Life Goes On, Miss You, dan Alien Boy. Oliver Tree berhasil membangun basis penggemar global dengan lebih dari 11 juta pendengar bulanan di Spotify, teman berdua. Kepergiannya terjadi saat ia masih aktif menjalani rangkaian tour internasional ya, yang dijadwalkan mencakup lebih dari 70 pertandingan di berbagai negara. Kita ucapkan selamat jalan, Oliver Tree.
1: Lihat ya, lucu banget postingannya. Scroll lagi.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Beli ini, ini.
3: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
2: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
3: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
2: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
2: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
2: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
2: Pantas pesanan ibu nambah.
4: Musik rap.
5: Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke info dari May Day Parade yang bersiap menutup rangkaian proyek spesial perayaan 20 tahun karir mereka dengan album baru berjudul Sugar yang dijadwalkan rilis pada 24 Juli 2026. Nah, album ini jadi bagian ketiga sekaligus menutup dari trilogi album yang sebelumnya diawali oleh Sweet and Sad. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, nama Bro 2, band rock asal Amerika itu juga merilis single terbaru berjudul Weekend Music pada 10 Juni. Yang mana ini jadi single kedua dari Sugar setelah Blame It on the Yacht yang dirilis pada April lalu ya, nama Bro 2. Lagu yang ditulis oleh seluruh personil May Day Parade dan diproduseri Zach Odom serta Kenneth Mount ini hadir bersama video music garapan Benjamin Lieber. Dari sisi musikal, lagu tersebut menampilkan kombinasi melodi yang mudah melekat dengan aransemen yang tetap dinamis, mencerminkan identitas khas May Day Parade yang telah bertahan selama 2 dekade. Jadi album Sugar sendiri ini, teman-teman berdua, akan memuat 10 lagu dan menjadi penutup dari perjalanan kreatif hampir 2 tahun yang menghasilkan hampir 30 lagu baru dalam rangka merayakan 20 tahun perjalanan May Day Parade. Jadi kayak seru juga sih ya, teman Brodo udah berkarir 20 tahun tapi masih aktif mengeluarkan karya.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Keberhasilan program makan bergizi gratis MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu Kementerian Lingkungan Hidup KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. BGN mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH BPLH Tulus Laksono mengatakan setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah.

di mana memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Ia menambahkan pengelolaan air limbah yang baik tidak hanya mencegah pencemaran sungai dan menjaga kualitas sumber daya air, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat sekitar.

Chris Sanders akan menyutradarai sequel live action Lilo and Stitch 2 sekaligus kembali menjadi pengisi suara karakter Stitch. Sanders sebelumnya juga merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and Stitch yang dirilis pada 2002. Disney tengah mengembangkan sequel dari versi live action Lilo and Stitch setelah kesuksesan besar film sebelumnya di box office. Film tersebut mencatat pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan 183 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pertama penayangan. Film itu kemudian menjadi salah satu film Hollywood pertama yang menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun tersebut. Film live action sebelumnya disutradarai oleh Dan Fleischer Kemp. Dalam proyek sequel ini, Chris Sanders juga bertindak sebagai penulis naskah, sementara Jonathan Eyrich kembali dipercaya sebagai produser. Sanders sendiri dikenal luas sebagai sutradara, penulis, animator, sekaligus pengisi suara yang telah lama terlibat dalam berbagai proyek animasi besar. Setelah sukses melahirkan sejumlah film horor yang meraih perhatian penonton, Magma Entertainment kembali menyiapkan proyek layar lebar terbaru. Rumah produksi yang sebelumnya menghadirkan Kodrat, Pemukiman Setan, dan Badut Gendong itu resmi mengumumkan film horor komedi Jump Scare. Berbeda dari proyek-proyek sebelumnya, film ini akan memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan dan spontan. Melalui pendekatan tersebut, Magma Entertainment ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pecinta genre horor Indonesia. Film Jump Scare mengisahkan 4 sahabat yang bercita-cita membuat film impian mereka. Kesempatan itu muncul setelah mereka menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya akan dijual untuk mendanai proyek mereka. Proses syuting Jump Scare dijadwalkan dimulai tahun ini. Sementara itu, film tersebut direncanakan tayang di bioskop Indonesia pada 2027 mendatang.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 3 sore, kembali dengan info seputar Sumatera Barat. Nah, menjelang tahun ajaran baru, Pasar Raya Fase 7 Kota Padang menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk membeli berbagai perlengkapan sekolah ya, teman Pro 2. Nah, kondisi gedung yang bersih, aman, dan nyaman jadi daya tarik bagi pengunjung yang datang bersama keluarga nih, teman Pro 2. Nah, seorang pengunjung, Siska, mengaku sengaja datang ke Pasar Raya Fase 7 bersama anaknya untuk membeli sepatu sekolah. Nah, menurutnya, selain menawarkan harga yang terjangkau, suasana berbelanja di lokasi tersebut juga terasa aman dan nyaman. Hal senada disampaikan Neni, warga Lubuk Buaya, yang menilai Pasar Raya Fase 7 menyediakan kebutuhan sekolah yang cukup lengkap. Ia juga menyebut harga barang yang ditawarkan relatif lebih ekonomis dibandingkan tempat lain. Nah, meningkatnya jumlah pengunjung turut dirasakan para pedagang yang berjualan di kawasan tersebut ya, teman Pro 2. Salah satunya Dira, pemilik toko Sinar Busana di lantai 1 fase 7 yang menyediakan berbagai perlengkapan sekolah untuk siswa. Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Raya Padang, Muhammad Faisal, mengatakan penataan kawasan Pasar Raya Fase 7 terus dilakukan sejak 2025. Penataan tersebut mencakup relokasi pedagang kaki lima serta optimalisasi pemanfaatan petak toko yang tersedia.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nomor 2, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang terus meninjau atau meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan ya. Hal itu dengan menerapkan standar penyapuan jalan yang lebih menyeluruh. Disampaikan Kepala DLH Kota Padang, Fadelan Fitra Masta pada hari Senin, bahwa seluruh petugas penyapuan jalan dibekali arahan yang sama dalam menjalankan tugasnya. Nah, menurutnya, terdapat 4 aspek utama yang wajib dibersihkan di setiap wilayah kerja petugas. Fadelan menyampaikan pengerahan petugas diprioritaskan pada kawasan-kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan wajah Kota Padang ya, Nomor 2. Dengan demikian, kebersihan di lokasi-lokasi strategis dapat terpelihara setiap hari. Dan melalui langkah tersebut, DLH Kota Padang berharap kualitas kebersihan ruang publik terus meningkat sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat ya, Nomor 2. Dan juga mampu menciptakan keadaan yang nyaman dan memberikan kesan yang positif bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kota Padang.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: trio maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: gitu loh, Lela. Cintan, ikut Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Intan. Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, suruh sini duduk.
0: Duduk sini, sini duduk, duduk, duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu ada yang tiba-tiba jadi FOMO gitu gak sih? Setelah melihat postingan teman di medsos, teman Pro 2. Nah, sebenarnya ya, ini tuh bisa diatasi dengan berbagai cara biar kamu gak FOMO-FOMO mulu, teman Pro 2. Yang pertama kamu lakukan adalah sadari bahwa kamu sedang melihat cuplikan ya, bukan keseluruhan hidup seseorang. Ketika menggulir layar, yang terlihat biasanya hanya momen terbaik seseorang. Foto liburan, dari puluhan jepretan misalnya gitu ya, teman Bro 2. Sementara kabar baik, lebih sering dibagikan dibanding hari-hari yang membosankan. Nah, hal itu bikin hidup orang lain kayak kelihatannya selalu menyenangkan, teman Bro 2. Perasaan yang tertinggal atau yang muncul sebenarnya sangat manusiawi ya. Otak cenderung menyusun cerita lengkap dari informasi yang sangat terbatas. Nah, ketika kamu menyadari bahwa yang terlihat hanyalah cuplikan, beban untuk terus membandingkan diri akan ya pada akhirnya perlahan menjadi berkurang, teman Pro 2.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai tertinggal.

Tahun berdua dikutip dari rri.co.id. Kementerian Agama mengajak masyarakat memeriahkan Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Momentum ini juga menjadi penguat kesalehan sosial dan solidaritas antar sesama. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak, Arsad Hidayat, menekankan pentingnya kepedulian sosial. Menurutnya, nilai agama harus memberi manfaat bagi masyarakat.

0: satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, setelah melihat teman membeli mobil baru misalnya atau mengunggah pencapaian karir, pikiran sering langsung bekerja cepat tuh teman berdua. Kamu mulai mengingat target yang belum tercapai dan daftar rencana yang masih tertunda. Suasana hati pun mendadak terasa lebih berat ya teman berdua. Kamu coba deh untuk ngasih jeda beberapa menit sebelum menyimpulkan apapun tentang hidup kamu. Emosi biasanya sedang aktif saat itu sehingga penilaian menjadi kurang efektif ya atau objektif teman berdua. Gajar kecil ngebantu kamu melihat keadaan dengan lebih tenang dan juga menjadi lebih realistis.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Tombol Bro 2, momen FOMO sering muncul ketika kamu melihat hasil akhir milik orang lain ya. Sementara itu nih, perhatian kamu justru tertuju pada kekurangan yang masih ada dalam hidup sendiri, Tombol Bro 2. Akibatnya perjalanan ini sudah kamu tempuh terasa gak berarti tuh, Tombol Bro 2. Padahal setiap orang punya garis waktu yang beda-beda ya, Tombol Bro 2. Kamu mungkin masih berada di tahap belajar, membangun relasi, atau menata keuangan. Mengingat proses yang sedang dijalani, ini bisa ngebantu juga sih untuk mengembalikan yang namanya rasa percaya diri pada langkah kamu sendiri, Tombol Bro 2.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, baru sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
2: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
2: Mantap.

Ada juga nih teman berdua akun tertentu yang membuat kamu merasa gak cukup setiap kali melihat unggahannya. Bukan karena orang tersebut melakukan kesalahan, tapi karena kontennya terus memicu perbandingan yang melelahkan ya teman berdua. Ketika selesai nih ngelihat satu konten dari akun tersebut misalnya, suasana hati sering tuh yang namanya ikut menurun. Nah, menjaga kesehatan mental teman berdua juga berarti menjaga apa yang kamu konsumsi setiap hari. Kamu bisa loh untuk selektif gitu ya, atau menyeleksi secara sendiri nih apa yang pengen kamu lihat atau apa yang pengen kamu follow, akun mana saja yang ingin kamu ikuti. Kamu gak harus memusuhi atau memblokir siapapun teman berdua, cukup kurangi frekuensi melihat akun yang pada akhirnya akan membuat pikiran kamu terasa semakin sesak. Kalau kayaknya gak ada manfaat positifnya gitu teman berdua, ya udah, misalnya besok-besok kamu gak akan menonton lebih lama lagi konten-konten dari akun yang sama gitu ya teman berdua. Biar ya kamu juga bisa menjaga suasana hati kamu sendiri, yang tentunya itu lebih penting teman berdua.

Tomo Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat bahwa penyelesaian konflik global harus ditempuh melalui jalur perundingan. Kesepahaman tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan bilateral kedua pimpinan di Istana Merdeka Jakarta Senin 15 Juni 2026. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Jerman memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya diplomasi dalam menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, kerjasama antar negara diperlukan untuk memastikan stabilitas global tetap terjaga.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
3: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Ketika FOMO datang nih, perhatikan atau perhatian kamu biasanya hanya tertuju pada apa yang belum dimiliki ya. Kamu lupa tuh bahwa ada banyak hal kecil yang selama ini berjalan baik. Hubungan yang sehat misalnya, pekerjaan yang stabil, atau waktu istirahat yang cukup sering luput dari perhatian juga, teman Prodo 2. Nah, rasa syukur nggak selalu tentang merasa bahagia sepanjang waktu loh, teman Prodo 2. Rasa syukur membantu kamu melihat hidup secara lebih utuh dan juga seimbang ya. Dari situ keinginan untuk terus membandingkan diri biasanya jadi jauh lebih kecil. Itu dulu teman Prodo 2 info di sore ceria kita, dan jadi akhir kebersamaan kamu bareng Gus Pri juga. Abis ini akan ada lagu-lagu yang masih bisa kamu dengerin sampai nanti jam 6 teman Prodo 2, dan akan ada penyiar Prodo 2 favorit kamu temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Gus Pri harus pamit. Selamat menikmati sore Senin dan tetap sama kita teman Prodo 2. Sebelum nanti kita juga gabung sama Pro 1 RRI Padang mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Produa, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka antusolliya wa tusallima ala nabiyika Muhammadin wa antaj'ala solata qurrata aini li wa sababan ila sa'adatid dunya wal akhirah. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan solat sebagai penyejuk hati dan jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Pemirsa RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bersua melalui udara RRI dalam rangkaian tausiah agama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Judul bahasan kita pada hari ini adalah Ketika hati bersujud, dunia menjadi kecil. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, salat bukan sekedar gerakan fisik, tetapi adalah sujud hati kepada Sang Pencipta. Ketika hati bersujud, dunia terasa kecil. Semua kegelisahan, masalah, dan kesibukan dunia akan sirna di hadapan kebesaran Allah. Salat sering kita pahami hanya sebatas gerakan rukun, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Padahal hakikat salat bukanlah sekedar rutinitas tubuh, melainkan perjalanan rohani seorang hamba menuju Rabb-nya. Gerakan fisik memang penting karena mengikuti tuntunan syariat. Tetapi jika salat hanya berhenti pada gerakan tubuh tanpa diiringi dengan kehadiran hati, maka ibarat tubuh tanpa ruh. Allah tidak hanya memandang gerakan kita, tetapi lebih dari itu, kekusukan dan ketundukan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Maka sujud hati adalah puncak dari ketundukan seorang hamba. Saat dahi menyentuh bumi, sejatinya hati sedang menunduk lebih dalam di hadapan Allah, merasakan betapa kecil dan lemahnya diri ini di hadapan kebesaran-Nya. Manusia seringkali terikat oleh urusan dunia, yaitu harta, jabatan, popularitas, bahkan masalah hidup. Namun, ketika hati benar-benar bersujud, segala hal itu menjadi kecil dan tidak berarti. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang khusyuk dalam salat merasakan dunia hanyalah persinggahan sementara. Kegelisahan hati akan sirna karena ia menyadari bahwa semua urusan berada dalam genggaman Allah. Dunia yang semula terasa menekan kini tampak kecil bila dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah. Salat bukan sekedar rutinitas gerakan fisik, tetapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah. Saat hati bersujud, dunia dengan segala gemerlapnya menjadi kecil dan tidak berarti. Salat menghadirkan ketenangan batin, kekuatan menghadapi ujian dan kebahagiaan sejati. Maka mari kita perbaiki kualitas salat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi hadirkan hati agar sujud kita benar-benar menyentuh kedalaman jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solata inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul Azim, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa salat adalah penolong utama dalam menghadapi kehidupan. Orang yang menjaga salat dengan khusyuk akan terbentengi dari kemaksiatan dan hatinya selalu tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadikanlah salat sebagai penolongmu dan salat adalah cahaya bagi seorang mukmin." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Dijadikan penyujuk mataku dalam salat." hadis riwayat An-Nasa'i. Artinya, solat adalah tempat kembali bagi hati yang gelisah. Saat seorang mukmin bersujud, ia sedang merendahkan diri di hadapan Allah, sekaligus meninggikan martabatnya di sisinya. Dunia dengan segala kemewahannya menjadi kecil dan tidak lagi menawan hati, sebab hati sudah tertambat pada Allah. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, ketika hati bersujud, seseorang merasakan ketentraman. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan pada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Dunia yang luas terasa sempit bila hati jauh darinya, tetapi dunia yang sempit terasa lapang bila hati dekat dengan Allah lewat sholat. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai sumber kekuatan batin, tempat beristirahat dari hiruk-pikuk dunia, serta jalan menuju ridha Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sehingga hati kita senantiasa tenang dari dunia, menjadi kecil di hadapan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:24 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Wow! Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Opo! Kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah deh so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut terluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wawu. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang kuat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo? Masal ne?
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

pukul 19:01 waktu Indonesia Barat. Jerman menang telak atas Curacao 7-1 pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini menempatkan Dai Mensef di posisi yang baik dalam persaingan menuju babak berikutnya. Jerman langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Pemain Jerman Felix Meka membuka keunggulan cepat dan memberi momentum bagi tim asuhan Julian Nagelsmann. Meski demikian, Curacao sempat menciptakan kejutan dengan raihan 3 poin perdana. Jerman mengirim pesan sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. Sementara Curacao masih ada peluang untuk bangkit pada pertandingan berikutnya demi lolos dari Grup A. Lewis Hamilton sukses meraih gelar juara lomba balap Formula One Grand Prix Barcelona, Catalunya kemarin. Strategi 3 pit stop menjadi kunci keberhasilan pembalap asal Inggris itu meraih kemenangan perdana bersama tim Scuderia Ferrari. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Hamilton pada start ke-31 bersama tim Kuda Jingkrak. Juara dunia Formula One 7 kali ini menang setelah tampil dominan pada fase akhir balapan. Pembalap berusia 41 tahun itu datang ke Barcelona dengan modal 2 posisi runner-up secara beruntun. Pada 2 balapan sebelumnya, dia selalu finish di belakang pembalap asal Italia, Kimi Antonelli. Hamilton memulai balapan di sirkuit Barcelona Spanyol tersebut dari posisi kedua dan ia berada di belakang George Russell yang mencatat waktu tercepat pada sesi kualifikasi. Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club 2026. Gelar itu menjadi trofi WTA 5000 pertama sepanjang karir petenis Kroasia tersebut. Vekic mengalahkan Emma Raducanu pada laga final di Andy Murray Arena London kemarin. Ia mengalahkan wakil tuan rumah tersebut 2 set langsung dengan skor 6-0 dan 7-6. Kemenangan ini mengakhiri penantian Vekic untuk kembali menjadi juara WTA Tour. Sebelum ia meraih gelar terakhirnya pada musim 2024, petenis berusia 29 tahun itu langsung mendominasi sejak awal pertandingan. Vekic merebut 7 game beruntun untuk mengambil kendali laga. Saat menerima trofi, Vekic mengaku senang bisa bermain di Queen's Club. Ia juga berterima kasih kepada pihak yang membuka kesempatan bagi para petenis putri untuk tampil di sana.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita menuju ke Pro 2 FM Jakarta dulu, teman Pro 2. Aku ngajak kamu semuanya ke Pro 2 FM 105 FM di Jakarta untuk ikut Music Live Chat malam hari ini bersama Elan dan dengan bintang tamunya teman Pro 2 ada Girl Brand Limon. Jadi langsung aja ke Pro 2 FM Jakarta.
3: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
4: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah jadi gini teman Pro 2, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
3: Harus
4: all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain nggak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
3: Okay.
4: Siapa yang mau cerita ini?
3: Oke, aku izin.
4: Oke, boleh. Sinta silakan.
3: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
4: Okay.
3: Nama audisinya IDNXGPN.
4: Oke.
3: Girls Idol Audition.
4: Okay.
3: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
4: Oke.
3: Nah kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh
4: 2023, oke.
3: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Chico, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
4: Oke, di kloter berikutnya ya.
3: Betul banget.
4: Awalnya berempat. Oke.
3: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
4: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu kita ada trainingnya dulu sebulan.
4: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
4: Oh.
5: Final tuh kita satu-satu.
4: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
4: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop.
4: Oh gitu.
5: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
4: Oh iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
3: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
4: Oke.
3: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh. Malu nih mau kenal sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
4: Oke.
3: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
4: Jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
3: Iya benar-benar.
4: Oh iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
6: Pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu tiap hari.
4: Oh hampir tiap hari, oke.
6: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
4: Okay,
6: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024.
4: Okay.
6: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
4: berbeda itu.
6: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan jadi lebih rame.
4: Iya karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu apakah suka ribet nggak sih, maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan kalau siap-siap. Kalian suka gitu nggak sih kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak kayak riwa sendiri
6: masih
4: gitu?
6: Banget.
4: Oh masih kan banget.
5: Masih. Kan kita kayak kak sarung tangan mana? Iya.
4: Oh gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
6: Untuk kostum memang udah dibawakan, mm-hmm. tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
4: Iya
6: yeah,
4: betul. Betul.
6: Jadi tetap ada ribetnya.
4: Oh.
6: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita
4: betul.
6: Harus bersih gitu.
4: Betul.
6: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
4: bukan celebut, apron, ya, apron.
6: Tapi buat apron juga ya, scarf gitu.
4: Oh, scarf gitu. Oke. Gitu. Biar kadang, gak kena ya. Oh iya iya.
6: Sempet kan kena.
4: Oh gitu.
6: Iya jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
4: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
6: 2012 ya.
4: 2012? Siapa?
6: Itu ya.
4: Oh ada 2012.
6: Iya.
4: Wih ampun. Yang paling senior?
6: Aku.
4: Kamu Michiko tahun berapa?
6: Aku
4: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
6: jam 5
4: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk ya, tour ya.
6: Iya.
4: Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
6: Yes.
4: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM. Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih DMLC Music Live Chat sama Pro 2 dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah. Boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok ribet di aku.
0: Ribet deh, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih. Aku ini juga mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih...
0: Ah, coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Serius?
3: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya
0: enggak sih? Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu
0: kan. Iya. Pasir. Banget. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya? Oh
3: iya. Pasti ada lah.
2: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi
0: ya. Oh oke.
4: Kayak Pokemon tapi sekarang
2: iya,
4: Aikatsu.
2: Pokemon,
0: tapi fashionnya. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemon.
0: Oh Lemon nih. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah kostumnya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong,
0: mereka juga udah ngomong kayak gitu ya. Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak, ada apa sih namanya, kalau tadi yang namanya disebut aku ini member warna ini, Jigoshokai. Jadi kalian juga ada Jigoshokainya ya. aku boleh denger sekali nggak Jigoshokainya kalian? Boleh. Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
3: Boleh. Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria, katakan
5: I cinta you.
3: Lebih keras
5: I cinta you.
3: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti permukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
4: Ini kesini
0: kakak. Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
3: Kan kusir kalian semua, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, semua cute, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oh, oke, okay. I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu, kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu, kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu kayak gitu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, bener, pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemoris juga. Jadi kita mau kalian dan Lemoris juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Ini lagu anthemku gitu.
0: Iya. Yes. Gitu. Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Apa aja tuh?
2: Menurutku.
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau denger lagu sedih lagi.
0: Bener. Bener.
2: Cocok, lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih?
4: Yang berkesan. Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
4: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
4: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Kilen, ayo semangat, ayo semangat. Ayo Kilen, semangat.
4: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
4: Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff, iya, kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat, jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
4: Pas saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya? Ya bebas kalian mau ceritanya apa?
4: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
4: Iya.
0: Oh.
4: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
4: Iya. Oh. Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
4: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
4: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
4: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
1: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide
0: aja. Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya,
2: kan,
0: oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa? Kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul, dan betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
2: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
2: Itu kan bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih,
0: okay.
2: Feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga
1: ketahan
2: dan jadinya juga kurang bagus.
0: Lama-lama
2: pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri ya, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya ada, juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
1: Hasilnya kan bagus
0: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya suka ya?
1: Kau
0: denger
1: pas lagi racing.
2: Iya.
0: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Iya, lagi riding. Lagi night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
2: Mungkin.
0: Oh,
2: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat, yeah. Bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
4: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku.
4: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
5: Knock knock. Siapa itu?
6: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
7: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
8: Ratu,
2: tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
9: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu sangat berbeda. Oh, terus Jangan So Manja itu berbeda ya?
9: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
9: Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
2: gitu. Jadi yang kita galak gitu.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
8: Iya.
2: Siapa namanya ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
8: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012. Kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
7: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
2: Lumayan. Di garis jauh loh katain Naura. Gak apa-apa ya.
7: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
7: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
7: Judes
9: ya kita.
7: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
7: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa nggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
9: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, karena kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus?
9: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
8: Gen Alpha?
2: Ya ampun. Gen Alpha. Kamu Gen Alpha?
8: Generasi pertamanya Gen Alpha.
2: Iya. Wah.
8: Gen Alpha banget.
2: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Pointless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
4: Sherlyn gimana Sherlyn?
2: Gimana deh?
4: Oke.
2: Apa? Boleh-boleh.
9: Dari pembawaan ya.
2: Oke. Okay.
9: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
9: Kan dari yang kayak cute-cute.
2: Cute-si banget.
9: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja, mm-hmm, itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
9: kita tuh persuading, kita mengajak, mm-hmm, semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Oke. Oke, okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
4: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang dulu dan menjadi baru. Atau gak partnya siapa?
9: Udah,
4: part siapa favorit gue? Menurut aku itu meaningnya quite deep, dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
4: Tapi Sharon,
2: Hana,
4: Sherlyn deh.
2: Oh, Sherlyn.
4: Sherlyn deh.
9: Dua-duanya.
2: Baik-baik
4: aja.
2: Dua-duanya ya.
4: Aku yang baik-baik aja, aku bentar aja diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
4: Aku, aku.
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
4: Tapi aku sih sebenarnya.
9: Aku juga.
4: Kita gak sih?
9: Gak kayak beneran-beneran banget.
4: Iya,
2: berantem. Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
8: Introvert. Udah pasti Michi.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
4: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
4: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
4: Iya.
9: Ah, bisa aja.
2: Kalau ada keramaian istri ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
4: Lemoris.
2: Lemoris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemoris itu berarti apa sih?
8: Making memories with Lemon.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemoris itu apa meaningnya?
4: Lemoris itu kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
4: Harus membuat image baru.
2: Oke.
4: Okay. Kayak mereka tuh. Kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: okay
4: ke depannya.
2: Okay.
4: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
4: Susah untuk dijelaskan
2: kata-kata. Oh, susah untuk dijelaskan.
4: Okay. Wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, nah, meaningful banget ya buat kamu ya.
4: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Yeah. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang Lemoris yang merapat nih di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15 absen Lemoris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku Lemon, aku Lemoris katanya. Keren, keren, keren, keren, keren, keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherlyn, Andrea. Banyak yang diabsen ya? Semua ya ini ya kayaknya ya. Karena, oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru, Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru? Ada rencana mungkin?
4: Mau
2: ya?
4: Mau.
2: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Prodo FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lem semoga bisa Indonesia tour ya.
10: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
10: Kebayang.
2: Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
10: Bandung,
2: Jakarta,
11: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
10: Iya.
2: Yeah. Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
10: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
10: Amin.
2: Oke, okay, teman produ buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini proyek yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi, tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya? Tembok ya? Oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, sumpah
0: itu lucu banget. Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh. Iya. Iya kan? Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable. Aku takut temboknya jatuh.
0: Triplek ya basically ya? Karena itu triplek ya?
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak, jangan kenceng-kenceng guys, jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya? Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya? 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cutesy. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya. Ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, yeah. Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih? Oh.
0: Kemana? Ayo.
2: Di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya. Kalau mau ke TikTok ya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke. Okay. Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa
0: sih?
1: Hana dari tadi
0: kan
1: diem
0: banget.
2: Oke.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
1: Dari
3: tadi Andrea Naura ngomong
0: ayo. Silakan Hana.
1: Untuk Lemeris.
0: Untuk Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Aku
0: boleh okay. silakan Syah,
1: caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: keren itu tadi yang nanya dari MOM1N itu oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana, katanya Ratu mana. Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea?
2: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Oke. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Produa seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Produa. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Produa FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Produa and bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP.

cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produet teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pagi di Pro 2 Padang 90,8 MHz bersama Fathan Mubina pada malam hari ini yang bakal nemenin kamu semuanya teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin music live chat sama bintang tamunya, ini keren banget, girl band ada Lemon sama hostnya Elan ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya masih banyak hiburan yang bakal aku puterin buat kamu sama informasi kalau kali ini teman Pro 2 jam 20 ya, sebelum nanti jam 21 kita bakal masuk Kopstang, Kopi Satanga. Ini aku mau kasih informasi aja sih, karena kan besok juga libur ya Muharraman untuk mereka yang merayakannya, khususnya bagi umat muslim juga. Tentunya semoga tahun baru yang bakal hadir, tahun baru Islam, ini juga merubah kita menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya kita menyambut harus dengan meriah ya teman-teman Pro 2 ya. Tapi karena memang libur, pasti juga ada di antara kamu yang mau menjadikan salah satu momen tersebut besok untuk kesempatan, entah itu liburan atau juga nonton film. Nah ini teman Pro 2, ini aku bukan rekomendasi ya, tapi mungkin bisa menjadi opsi diantara kamu yang mau nonton film besok. Pertama itu ada Warkop DKI Viralin Dong yang sudah tayang mulai 11 Juni kemarin teman Pro 2. Mungkin kamu udah sering dengar atau udah sering lihat, karena kan emang udah sempet ya untuk promosi-promosinya di berbagai acara, khususnya yang kita tahu kan ada peran terbaru lagi untuk Dono, itu diperankan sama Desta teman Pro 2. Jadi film ini tuh gandeng ada Vino G. Bastian, Tora Sudiro sama Desta sebagai anggota Warkop DKI. Nah, di bawah arahan sutradara Herwin Novianto, film ini pastinya itu dipastikan teman Pro 2 menyajikan alur cerita yang sepenuhnya berbeda dari seri-seri film Warkop DKI terlebih dahulu. Karena teman Pro 2, kalau yang sebelum-sebelumnya kan, yang pemerannya juga berubah-ubah, masih ada juga yang sempat sama Tora, sama Vino G. Bastian, tapi Dononya diperankan sama Abimanya, Abimanyu, ya itulah teman Pro 2, aku lupa. Tapi itu kan ini ya, reborn ya teman Pro 2. Nah kali ini ceritanya berbeda teman Pro 2. Ini mencoba cerita yang terbaru, tidak seperti yang reborn-reborn itu, mengikuti cerita yang dulu pernah dihadirkan sama Warkop DKI sendiri teman Pro 2. Jadi sinopsisnya itu Dono yang diperankan sama Dedi Mahendra Desta, dan ada Kasino yang diperankan Vino G. Bastian sama Indro Tora Sudiro. Ini merupakan tiga sahabat karib yang frustasi secara ekonomi sama selalu mencari cara untuk cepat kaya. Nah ini emang kayaknya relevan banget ya, tipikal anak muda sekarang yang berusaha benar-benar untuk mencari kekayaan secepat-cepatnya, yang sampai pada akhirnya terjebak judul. Tapi ini beda teman Pro 2. Kalau di Warkop DKI Viral Lindong ini, jadi mereka terinspirasi kesuksesan selebritas media sosial masa kini. Akhirnya Dono, Kasino sama Indro itu memutuskan jadi konten kreator. Tapi ternyata dunia konten itu gak semudah itu. Jadi berbagai usaha membuat video mereka itu gagal total. Sampai akhirnya Kasino yang diperankan sama Vino G. Bastian menemukan formula jitu untuk viral. Yaitu dengan apa? Dengan menggabungkan dua hal yang paling disukai netizen Indonesia. Wah luar biasa ya, ini bisa kebayang gak Warkop DKI kalau dulu itu kayak mengcek-cek Instagram gitu kan. Dia belajar hashtagnya, belajar tentang apa yang lagi viral nomor 2. Dan kali ini jadi yang paling disukai netizen Indonesia itu ada horor dan drama keluarga. Akhirnya mereka pun berangkat ke desa di pulau terpencil untuk membuat video horor bohongan, di mana nanti Indro bakal berperan sebagai anak terantau yang kembali ke kampung halaman dan digentayangi hantu leluhurnya. Tapi masalah muncul saat mereka justru benar-benar dihantui arwah-arwah penasaran teman Pro 2 yang akhirnya memburu kemanapun mereka pergi. Sampai akhirnya Dono, Kasino, dan Indro sadar satu-satunya cara menghentikannya itu yaitu mengungkapkan masa lalu tragis para jenazah. Dan akhirnya Dono, Kasino, dan Indro pun punya misi baru, gak hanya menebus dosa tapi membawa keadilan bagi para arwah. Meski gagal membuat video horor mereka viral, malah ketenaran justru datang dari video-video gagal mereka yang ternyata meledak di media sosial, bukan karena kualitasnya tapi karena kekonyolannya. Nah itu dia teman Pro 2, sinopsis Warkop DKI Viralin Dong, yang ini merupakan cerita yang baru, berbeda dari reborn sebelumnya.
pastinya bisa untuk kamu semua yang dulu senang banget nontonin film Warkop DKI bersama almarhum Kasino dan Dono. Sekarang kan memang mungkin kita memang butuh seperti trio-trio itu lagi ya, atau Pro 2 ya, makanya dihadirkanlah Reborn. Dan kalau dibilang tanggapan dari masyarakat sih, semuanya dari awal, untuk aku sendiri ya, yang Reborn pertama kali itu, yang ada Bimanya itu, aku lucu-lucu aja sama Pro 2, seneng-seneng aja. Apalagi mungkin banyak orang yang merasa, ya ceritanya yang dulu-dulu lagi, yang dulu aja udah sempet bosen, karena memang di tahun 2010 ke bawah itu kan memang masih ditayangin ulang-ulang, terus-menerus ya teman Pro 2 ya. Sampai akhirnya dicoba dibuat film, banyak mungkin orang yang ngerasa ya ceritanya gak berubah-ubah, itu-itu aja, hanya pemerannya aja yang dirubah. Nah makanya kali ini mencoba untuk menghadirkan cerita yang berbeda, tapi juga pemerannya yang berbeda juga. Tetap masih dibawa identiknya, yaitu dengan trio-nya sama karakternya, ada Kasino, Dono, dan Indro, teman Pro 2. Jadi selain trio pemeran utama, film ini turut dimeriahkan kehadiran Indro Warkop sendiri sama Marsha Timothy, Asri Welas, ada Indi Barens, Ivan Gunawan, Andrea Taulani, Diki Divi, Fuad Idris, Chika Waude, hingga Ingrid Wijanarko, teman Pro 2. Nah, menariknya teman Pro 2, proyek layar lebar bergenre horror komedi ini itu menggandeng sineas ternama asal Thailand, Banjong Pisan Tananakun, yang dikenal lewat karya-karya ikonisnya Shutter, terus ada Pimak. Nah paling mungkin yang kita paling sering dengar itu Pimak ya, karena juga di Indonesia sendiri udah ada filmnya yang dari Pimak itu, teman Pro 2, diperankan juga sama Vino Gebastian, ada juga Indra Jegel sama Indro Warkop juga, Tora Sudiro juga. Pokoknya Pimak itu juga lucu, teman Pro 2. Ada Abia juga. Nah, dia digandeng untuk menjadi sebagai penulis naskah, teman Pro 2. Nah, selain Banjong, ada juga nih Ter Kantavit Danasevi. Itu dia merupakan penulis dari The Medium, serta Pimak juga. Ada Tamsatit Karoen Ritichai. Masih dari Thailand juga, teman Pro 2. Dread Envelope. Nah, sebagai penulis naskah. Jadi ini luar biasanya. Di film Warkop DKI ini, mereka menggandeng sineas ternama asal Thailand sebagai penulis naskah. Untuk ratingnya, rating dari IMDb itu diberikan 7.5/10. Jadi masih worth it lah untuk kamu nonton di bioskop yang sudah tayang dari 11 Juni 2026, teman Pro 2.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Selain ada Warkop DKI viralin dong, ada juga teman Pro 2. Kalau kali ini film dari luar negeri ya, film dari Korea Selatan teman Pro 2. Dan film tentang zombie-zombian setelah berhasil dengan film Tren Tubusannya sama Peninsulanya, lanjutan dari Tren Tubusannya juga teman Pro 2. Sutradara Yeon Sang-ho itu kembali dengan film zombie terbaru dengan judul Koloni. Dan ini dibintangi sama Jun Ji-hyun, Ko Kyo-hwan, sama Jin Chang-wook, Ji Chang-wook, sampai Shin Hyun-bin. Nah, kalau Koloni itu ceritain sekelompok orang terperangkap dalam gedung tertutup, atau bisa dibilang atau dikatakan sih itu terisolasi ya teman Pro 2 ya, dan harus berhadapan langsung dengan penyebaran infeksi misterius dari makhluk yang terus berevolusi teman Pro 2. Beda halnya kalau dari Tren Tubusan, ini bukan kelanjutan dari Tren Tubusan sama Peninsula teman Pro 2, itu beda jauh ceritanya. Dan cerita itu fokus pada Kwon Sejong, ini karakternya yang diperankan sama Jun Ji-hyun, merupakan seorang profesor sekaligus ahli bioteknologi. Dan malapetaka itu dimulai saat Sejong menghadiri konferensi bioteknologi. Pertemuan ilmiah tersebut tiba-tiba mendadak berubah menjadi horor teman Pro 2, karena ada sebuah virus yang bermutasi dengan sangat cepat itu terlepas dan memicu kekacauan massal di lokasi acara tersebut. Itu jadi bisa dikatakan teman Pro 2 kayak film serial apa tuh namanya tuh yang jadi game, ya ampun, Umbrella teman Pro 2, Resident Evil. Itu kan kalau dari filmnya juga ada seorang penjahat, itu bukan pas lagi ini ya, bukan lagi konferensi bioteknologi ya, tapi dia emang dalam ruangan yang memang situ banyak penelitiannya, banyak virus-virusnya, itu sengaja dilemparin tuh, cuman dari kaca kecil doang, ada cairan, itu mungkin virus dilempar, tiba-tiba menguap, udaranya menyebar, dan udah dah tuh, menyebar langsung kemana-mana, ke dunia, akhirnya diberantakan total gara-gara zombie itu nomor 2. Nah kalau kali ini, ini yang menariknya nomor 2, seiring meluasnya wabah dalam gedung itu ya, orang-orang yang tertular mulai bertransformasi menjadi ancaman zombie yang mengerikan. Nah, guna membendung penyebaran virus tersebut, jadi biar gak benar-benar meluas lagi keluar, pihak berwenang akhirnya mengambil tindakan ekstrim dengan mengisolasi dan mengunci total seluruh fasilitas gedung yang akhirnya ya udah ngejebak para penyintas yang di dalam ruangan bersama ancaman yang kian membesar. Kalau itu, kalau aku yang paling aku ingat itu kayak Quarantine teman Pro 2. Nah itu juga creepy banget sih. Yang menarik dari Quarantine itu sudut pandangnya kan dari kamera ini ya, kan ada mereka reporter yang mencoba untuk masuk ke gedung yang padahal udah di karantina tuh, tapi mereka nekat, seorang cewek dan juga kameramennya, yang akhirnya mereka menemukan bahwa di dalam gedung itu banyak hal yang janggal, mengerikan, sama kayak zombie sebenarnya ya teman Pro 2 ya. Dan itu feel-nya kerasa banget, karena kenapa? Pertama, mereka gak bisa keluar. Yang kedua, dari kameranya itu warnanya gak sewarna ceria ya, karena memang film horror ya, gak mungkin dikasih warna-warni nah, teman Pro 2. Nah itu, nah kita lanjut lagi di Koloni ini teman Pro 2. Jadi dalam kepungan gedung yang tersegel, ada Sejong yang tadi merupakan seorang ahli bioteknologi, bersama para penyintas lainnya terpaksa akhirnya menyatukan kekuatan demi bertahan hidup. Mereka itu ada Choi Hyun-seok yang diperankan sama Ji Chang-wook, serta Cho Hyun-hee, Kim Shin-rok. Ada pula Han Kyu-seong diperankan Ku-su, dan Kong Sel-hee diperankan sama Shin Hyun-bin, profesor bioteknologi yang berusaha mencari penyebab teror dari luar gedung yang disegel. Jadi ada mereka profesor yang memang tidak mengikuti konferensi itu teman Pro 2, jadi di luar gedung yang berusaha untuk mencari penyebabnya. Kemudian ada juga Seo Yong-chul yang diperankan sama Ku Kyu-won, seorang peneliti yang ternyata dia mengendalikan para zombie. Nah, kelompok ini harus bertaruh nyawa melawan orang-orang yang terinfeksi, yang terus bermutasi ke dalam bentuk-bentuk yang gak terprediksi demi bisa keluar dari fasilitas maut tersebut dengan selamat. Nah, kalau nih garapan Yeon Sang-ho ini menjadi comeback Jun Ji-hyun ke layar lebar sekitar 10 tahun setelah Assassinations tahun 2015,
Terus juga kerjasama tim dalam film ini juga menjadi ajang reuni Ku Kyo Hwan dan Yeon Sang Ho setelah Peninsula, begitu pula dengan Jun Ji Hyun setelah kedua aktor itu membintangi Kingdom Ashin of the North, teman-teman dua. Kamu yang belum pernah nonton, coba kamu buka Netflix, puter atau tonton itu Kingdom Ashin of the North, teman-teman dua. Aku benar-benar kayak ngerasa ini film menarik. Karena kenapa? Beda halnya dengan film-film zombie yang memang berlatar belakang di era-era zaman sekarang kan, zaman kekinian, zaman tahun 2010 ke atas. Kalau kali ini, Kingdom Ashin of the North itu nomor 2, itu dia mengambil latar belakang dinasti-dinasti yang nomor 2. Sama ada juga serial Kingdom aja ya nomor 2, judulnya di Netflix itu juga sama dari dinasti-dinasti Korea Selatan itu. Dia serial, ada episode-episodenya, aku lupa sampai berapa episode, itu juga tentang zombie, tapi di era dinasti. Coba bisa bayangin gak kan, kalau mungkin walaupun yang kayak Resident Evil aja, walaupun udah modern, udah banyak senjata api dan juga senjata-senjata yang modern lainnya, itu dunia masih hancur teman pro 2. Apalagi yang masa dinasti yang hanya ada panah, pedang, makanya itu benar-benar keren banget sih. Agak ngeri sih, feelnya kerasa banget teman pro 2. Gimana kamu kayak di era seperti itu, kamu membayangkan kamu harus melawan zombie yang jumlahnya semakin membanyak, tapi yang kamu bisa lakukan hanya dengan pedang, terus juga dengan panah, rumah-rumahnya juga masih dari kayu, terus papanya juga kayak papan triplek atau malah kayak kertas gitu nomor 2. Makanya itu ngeri banget pas aku nonton tuh. Nah itulah itu nomor 2. Kalau untuk ratingnya ini koloni agak ini ya nomor 2, agak terbilang rendah ya, di 6.9/10 IMDb rating. Tapi pastinya untuk kamu yang sendiri yang memang suka film-film kayak ada adrenalinnya, karena memang pasti feelnya kerasa banget lagi di gedung, kamu di karantina, oh gimana cara mengatasinya padahal banyak kejadian di sana. Makanya itu teman pro 2, khususnya juga kamu yang suka film-film zombie ya, itu dia ada Colony dari Korea Selatan.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Letkol CHK Darwin Buter-Buter SAMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Masih dari kawasan Sudirman 12, teman pro 2. Nah, opsi yang terakhir sebenarnya masih banyak lagi ya. Mungkin kamu bisa aja nanti coba langsung ke bioskopnya yang ada di CGV atau XX1 di Transmart Padang, terus juga di Mall Padang terbaru yang sana, teman pro 2. Jadi ini yang terbaru, ini teman pro 2, ada Garuda di Dadaku. Ini merupakan animasi terbaru asal Indonesia, dan film animasi ini merupakan pengembangan baru dari semesta Garuda di Dadaku yang pertama kali itu tayang pada 2009, teman pro 2. Tapi ini dipastikan bakal berbeda dengan versi live action Garuda di Dadaku 2009 dan sequelnya di 2011, meskipun memang mengusung premis cerita yang senada, yakni tekad seorang anak yang bermimpi menjadi atlet sepak bola profesional. Jadi kayaknya kalau ini kayaknya untuk film keluarga, itu bagus untuk kamu semua yang mau ngajak anaknya untuk menonton film di esok hari yang libur ya. Kalau yang gak libur, semangat teman pro 2 untuk menjalankan kegiatan, aktivitas maupun pekerjaannya. Nah, jadi berikut sinopsis Garuda. Diawali dari seorang anak itu bernama Putra, dan suaranya itu diisi sama Keanu Aska. Putra ini bocah 13 tahun, pengidap asma dia. Tapi dia punya mimpi menjadi pemain timnas Indonesia, meski sering diremehkan, semangatnya tuh gak pernah padam. Namun, dia gagal seleksi dan saat itulah mimpinya terasa semakin jauh, teman pro 2. Hingga suatu hari ia bertemu sama Gaga, itu sosok Garuda ajaib, burung Garuda ajaib yang memberinya kesempatan baru. Nah, ini Gaga itu diisi suaranya sama Christo Emmanuel. Putra pun mulai bangkit kembali dan bertekad mengikuti perlombaan Piala Bintang Sakti. Putra mengajak teman-teman sekolahnya untuk mengikuti perlombaan tersebut sebelum mereka mendaftarkan diri. Putra sama teman-temannya itu giat berlatih, teman pro 2. Namun kegiatan berlatih itu nggak selalu mulus karena Putra sempat putus asa dengan progres tim bola yang ia bentuk. Sampai akhirnya Naya yang diisi suaranya sama Queen Salman, anak pelatih yang jago bermain bola, dan ikut mendukungnya. Nah, Putra mulai perjalanan dah tuh penuh tantangan untuk mengejar mimpinya. Tapi dalam prosesnya juga Putra belajar bahwa mimpi besar bukan hanya soal keberanian dan kerja keras, tapi juga tentang dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Garuda di Dadaku mengangkat motivasi karakter Putra yang ingin menjadi atlet profesional seperti karakter Bayu pada film Garuda di Dadaku dan sequelnya. Nah, film ini teman pro 2 itu juga diproduksi oleh produser Shanti Hermain yang menggarap film Garuda di Dadaku dan sequelnya tahun 2009-2011 yang memproduseri film animasi ini bersama Tanya Yuson dan Auro Levinson. Film ini terbaru disutradarai oleh Roni Gani bersama Sofia Lo dan Makbul Mubarok di kursi penulis naskah. Garuda di Dadaku juga menggandeng Keanu Aska, terus juga Christo Emmanuel, Kun Salman sebagai pengisi suara utama. Selain itu juga ada Zee Asadel, Rizky Ridho, Sal Priyadi, Oki Rengga. Nih, menariknya teman pro 2 itu ada suara Rizky Ridho. Makanya kalau kamu yang mau coba dengerin suaranya Rizky Ridho mengisi suara karakter animasi teman pro 2, ngajak anaknya langsung tonton film Garuda di Dadaku. Ada Revalina S. Temat, Ibnu Jamil, Ringo Agur Rahman, Emir Mahira, dan Bima Sena sebagai pengisi suara. Itu udah tayang dari 11 Juni kemarin, teman pro 2. Itu dia Garuda di Dadaku.

Dari kawasan Sudirman 12, Fathan Mubina mengudara di frekuensi 90,8 MHz. Selamat malam teman Pro 2, masih sama aku ya. Di malam hari ini, dan kita udah masuk pukul 21 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah di Kopstang, Kopi Satanga. Malam hari enaknya dengerin lagu, cerita-cerita sambil minum kopi atau minum teh bersama Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Aku ngajak kamu semuanya yang mau request lagu malam hari ini, terus juga yang mau chit-chat mungkin bisa aja melalui telepon kita teman Pro 2. Atau juga BTW ini aku lagi live streaming di TikTok kita RRI_Pro2Padang. Terus juga yang mau nelpon, pembahasannya sih banyak ya, mau bahas apa aja sebenarnya enggak apa-apa teman Pro 2. Tapi kali ini aku mau bahas tentang style fashion yang bakal nanti aku ungkapin. Asik diungkapin kan. Yang mau nelpon silakan aja di 0751-27482, terus juga di WhatsApp 0811-6655-908. Aku juga menyapa para pendengar yang mendengarkan melalui siaran streaming kita juga di frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu dari Chris Tomahu, Jangan Pergi Dariku.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Bangsi dari kawasan Sudirman 12 bersama Fathan Mubinah malam hari ini. Ada Sunshine dari Oliver Tree teman Pro 2. Tapi kali ini merupakan hal yang menyedihkan ya, mendengarkan lagu ini teman Pro 2. Karena dunia musik saat ini sedang berduka atas meninggalnya penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat tersebut, teman Pro 2. Jadi ini kabar yang benar-benar bikin kaget. Dan begitu aja tiba-tiba Oliver Tree yang lagunya menemani masa-masa transisi media sosial tuh makin banyak ya konten kreatornya teman Pro 2 ya. Dan ini kemarin tanggal 14 Juni Oliver Tree yang dilaporkan ia menjadi salah satu korban dalam kecelakaan dua helikopter di Rio de Janeiro, Brasil pada 14 Juni teman Pro 2. Insiden tersebut terjadi ketika dua helikopter itu saling bertabrakan di udara di kawasan Recreio dos Bandeirantes sebelum akhirnya jatuh dan memicu kebakaran di area dealer mobil. Dan di dalam helikopter itu seluruh 6 orang yang berada di kedua helikopter dilaporkan meninggal dunia. Sementara pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Ini benar-benar mengejutkan banget teman Pro 2, lagu-lagu yang dihadirkan sama Oliver Tree kan yang paling seru-seru gitu kan, kayak Life's Go On. Oliver Tree sendiri berusia 32 tahun saat ini teman Pro 2, begitu cepatnya. Dan kalau aku sih lebih kaget aja, lebih kayak tragis aja. Makanya ini bela sungkawan untuk Oliver Tree. Jadi kenapa dia saat ini lagi di Brazil teman Pro 2? Karena memang diketahui sedang berada di Brazil sebagai bagian dari tour dunia yang tengah dijalaninya padahal teman Pro 2. Jadi dia padahal lagi tour dunia, tapi wah benar-benar kaget sih. Dan dalam beberapa pekan terakhir yaitu tampil di sejumlah negara Amerika Serikat termasuk Argentina dan Brazil. Nah, namanya tercantum dalam daftar penumpang salah satu helikopter yang terlibat kecelakaan. Tapi yang paling sedihnya juga teman Pro 2, yang paling mirisnya itu saat proses identifikasi resmi ya. Ini kan cuman hanya dilihat dari daftarnya, tapi pas pengen coba proses identifikasi resminya sempat terkendala akibat kondisi korban pasca kebakaran. Jadi saat mereka udah bertabrakan, mereka jatuh dan akhirnya di sana terjadi kebakaran. Itu ya ampun, benar-benar kayak sebegitu kagetnya teman Pro 2. Nah, dikenal lewat gaya eksentriknya teman Pro 2 ya. Karena memang gaya Oliver Tree ini memang nyentrik banget. Beda dari penyanyi-penyanyi yang lain, dia berani untuk tampil beda, potongan rambut khasnya kayak mangkok gitu. Sama lagu-lagu populer seperti Let's Go On, Miss You dan Alien Boy. Jadi Oliver Tree berhasil membangun basis penggemar global dengan lebih dari 11 juta pendengar bulanan di Spotify. Makanya kepergiannya ini saat ini masih aktif menjalani rangkaian tur internasional yang dijadwalkan mencakup lebih dari 70 pertunjukan di berbagai negara. Rest in peace, Oliver Tree.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kita masih bahas tentang Oliver Tree ya, Tamu Pro 2 ya. Ini kita juga dengerin lagunya, seru kan Tamu Pro 2. Ini lagu Here We Go Again featuring David Guetta. Dan Tamu Pro 2, kalau kita lihat dari latar belakangnya sendiri atau biodatanya, ini Oliver Tree itu dia nama panjangnya atau nama lengkapnya sama aja sebenarnya sih, Oliver Tree Nickel. Dan nama panggungnya diambil dari nama depannya, Oliver Tree. Untuk lahirnya, dia di Santa Cruz. Dan juga yang menarik nama Pro 2, kedua orang tuanya itu, mereka itu berdua sirkus nama Pro 2. Jadi makanya kenapa ini nyeninya atau karakteristik dari Oliver Tree sendiri Tamu Pro 2 itu luar biasa banget, karena memang ternyata gaya artistiknya itu ya dari kedua orang tuanya, mulai dari penampilannya yang kayaknya bodo amat lah. Dan juga mungkin kamu yang pernah ikutin Oliver Tree video-videonya di media sosial Tamu Pro 2 pernah ngeliat dia tuh seneng pakai yang namanya tuh skuter Tamu Pro 2, pernah nyoba lompat sana sini, tinggi banget kan. Nah, jadi Oliver Tree yang dikenal sebagai Oliver Tree lahir dia di Santa Cruz tanggal 29 Juni 1993, dan ya kemarin meninggal dunia akibat tragedi kecelakaan helikopter ya Tamu Pro 2 ya. Ini dari pasangan Jesse Louis Nickel Tree dan Christine Marie Begin, yang kedua orang tuanya bekerja di sirkus selama masa kecilnya Tamu Pro 2. Oliver memulai karir rekaman solonya sebagai Tree pada tahun 2010 dan merilis musik

sulit kita saat itu ya, pas pandemi atau mempro 2 ya. Makanya kenapa relevan banget karena ya itu, hidup mesti terus berjalan dan akhirnya mendapatkan popularitas yang cukup besar. Yang menarik dari Oliver Tree sendiri, selain lagu-lagunya yang asik didengarkan, itu juga citra diri yang ia bangun, karena ia selalu memakai pakaian yang sama di setiap music videonya, walaupun memang pasti gak setiap hari dia pakai itu atau memprodua ya. Jadi kayak seperti yang terlihat di video klip Life Goes On, ia mengenakan jaket merah muda dan ungu yang ikonik, dan juga celana jeans gaya G&K tahun 90-an teman pro 2, dan gaya rambut bergaya mangkuk terbalik. Nah ini kita mau penasaran kan, kamu juga selain gaya-gayanya, kita juga mungkin mau bahas celana jeans gaya G&K tahun 90-an teman pro 2. Makanya jangan kemana-mana, kita bakal bahas setelah ini. Tapi sekali lagi, ini turut bela sungkawan atas kepergian Oliver Tree, seorang yang luar biasa, penulis gitu kan, dan juga penyanyi. Tapi sebelum kita beranjak bahas gaya jeans G&K tahun 90-an, kita dengerin dulu ada Alicia Keys, Back to Life.

0: coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Teman terbaik kamu.

0: God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all his. He wants to know, how do we treat each other? How do we help each other? So I'm going to dedicate my life to using my name and popularity, helping charities, helping people, uniting people, bringing people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help us make peace. So when I die, if there's a heaven, I want to see it.
1: Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo, ini kita bahas tentang fashion atau style yang sempat juga, dan juga mungkin kalau dibilang sudah banyak juga yang akhirnya kembali menggunakannya. Ya, bisa dikatakan seperti ini ya, teman Prodo ya. Khususnya yang baru saja kemarin mendapatkan tragedi dan akhirnya harus pergi terlebih dahulu, Oliver Tree, umur masih 32, fashion dan juga nyentriknya itu sama Pro 2 ya. Dengan celana super gombrong yang pernah ini menguasai dunia anak muda. Jadi fenomena JNCO jeans atau JNCO jeans sama Pro 2 tahun 90-an. Di era 90-an tuh ada tren fashion yang bisa dibilang sih mungkin bikin orang tua tuh kayak geleng-geleng kepala gitu. Yaitu JNCO jeans itu teman Pro 2. Celana jeans sebenarnya sih. Saat itu juga sebenarnya udah ada Levi's teman Pro 2. Tapi dengan ukurannya tuh untuk kaki yang, bukan untuk kakinya, tapi ukuran kaki yang super lebar teman Pro 2. Mungkin kalau kamu yang pernah lihat kan, kalau celana jeans yang standar ya biasa aja gitu, dari bawah sampai atas ukurannya yang normal-normal aja. Ada juga yang biasanya ukurannya itu yang bagian kakinya diperkecil teman Pro 2 biar kelihatan lebih slim fit lagi. Tapi kalau yang kayak gitu mungkin banyak di antara kamu kayak merasa agak kurang tertarik ya dengan style kayak gitu. Terus juga lebih banyak sering diledekin atau dikaitkan dengan hal lainnya. Oh, pakai celana jeans ini pasti yang kayak gini kayak gitu teman Pro 2. Sebenarnya enggak ada masalah sih. Tapi memang mungkin atasannya yang masih belum nemu gimana biar cocok dengan celana jeans yang diperkecil sampai pernah kan sampai tren tuh biar lebih masuk lagi celana slim fitnya, celana yang benar-benar dari paha sampai bawah dikecilin lubangnya. Itu pakai, harus pakai plastik dulu, orang makainya kakinya diplastikin baru pas mau gunain celananya dipaksa-paksain teman Pro 2. Nah, ini beda dari celana yang itu teman Pro 2. Ini celana jeans tapi lebar untuk ukuran kakinya. Bahkan ada model yang memiliki bukan kaki itu hingga 69 inci atau sekitar 170 cm teman Pro 2. Kalau untuk generasi sekarang sih mungkin flat aneh ya, walaupun udah banyak juga nih yang coba-coba untuk mengembalikan fashion style ala-ala 90-an. Ini juga dikaitkan dengan nu metal teman Pro 2, itu genre dari heavy metal, tapi dia tuh kalau segi musik genrenya tuh musiknya agak funk, terus juga memadukan dengan hip hop, dan seiring perkembangannya juga menonjolkan banyak rap. Nah, makanya disebut dengan rapcore biasanya. Nah, itu teman Pro 2. Kenapa? Karena memang banyak rapper-rapper saat itu tahun 90-an yang lagu genrenya tuh yang nu metal itu, mereka menunjukkan di videonya, video musiknya itu menggunakan celana-celana yang kayak gombrong gitu teman Pro 2. Celana jeans tapi gombrong, dari atas pinggangnya agak kecil tapi makin lama makin ke bawah untuk ukuran kakinya tuh lebar banget teman Pro 2. Nah, sebenarnya JNCO sendiri itu sebenarnya nama merek. Jadi mereka pembuat celana jeans, lahir di Los Angeles tahun 1993. Didirikan oleh dua bersaudara, ada Milo dan Jacques Reva. Nah, inspirasinya sih berasal dari gaya berpakaian anak muda Latino di East Los Angeles yang suka pakai jeans longgar dan rendah di pinggang. Nah, makanya mereka nih berdua mau coba menciptakan alternatif dari jeans mainstream yang saat itu didominasi sama Levi's teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi, tapi kita dengerin dulu ini lagu requestan dari WhatsApp kita di WhatsApp kita nomornya di 0811 6655908. Ada Kak Lara Purnamasari mau dengerin lagu dari Olivia Rodrigo, Driver License. Kalau gitu kita langsung aja dengerin teman Pro 2.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
2: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

to Heaven dari Lana Del Rey nomor 2. Dan tadi juga kita udah dengerin lagu Sumpah Mati dari Rio Lasakar featuring Andy sama Driver License dari Olivia Rodrigo. Ya ampun, udah malam aja udah ini aja sih. Udah berantakan banget ini mulut ya. Nah lanjut teman Pro 2, kita masih bahas tentang celana JN Co atau tulisannya sih JN Co ya teman Pro 2 ya, tahun 90-an. Nah, kenapa celana ini tahun saat itu bisa jadi tren? Karena memang JN Co itu enggak hanya ngejual celana tapi menjual identitasnya teman Pro 2. Nah, target mereka remaja yang ingin tampil beda dari orang dewasa. Karena kan kalau yang tahun 90-an ya kayaknya celana jeans Levi's yang saat itu memang lagi menguasai pasar, terus juga ya style-style yang biasa tahun 90-an teman Pro 2 yang biasanya sih ada yang rapi juga ya, setelan jas, setelan yang menarik lah. Nah, ini makanya mau mencoba menghadirkan yang di luar itu semua biar tampil beda. Akhirnya mereka aktif untuk membagikan sampel gratis di skate park pertama, terus juga mensponsori atlet ekstrim sampai memasang iklan di majalah skateboard. Jadi emang kayaknya kebanyakan di skatepark gitu ya teman Pro 2 ya. Dan anak-anak muda saat itu ngerasa JN Co mewakili jiwa pemberontakan dan kebebasan teman Pro 2. Akhirnya komunitas skateboard menjadi salah satu faktor utama kesuksesan JN Co. Celana yang lebar itu memudahkan penggunaan pelindung lutut atau roller blade. Selain itu, JN Co juga populer di kalangan pencinta musik rap dan budaya jalanan. Band-band era 90-an bahkan juga ikut mengenakan produk ini, teman Pro 2. Nah, yang lucunya sampai dilarang di sekolah. Karena kenapa? Banyak sekolah di Amerika Serikat melarang penggunaan JN Co. Alasannya karena dianggap berbahaya, teman Pro 2. Kebayang nggak? Sampai sebuah fashion aja, sebuah celana aja, sebuah style aja dianggap berbahaya. Tapi memang, karena kan bentukannya beda ya sama cut bra ya. Dia tuh emang selebar dari pinggang memang kecil, tapi udah dari mulai paha itu sampai bawah itu benar-benar gombrong banget teman Pro 2. Beda banget sama cut bra. Kalau cut bra kan masih sampai betis dah, baru setelahnya di bawah mata kaki atau di atas mata kaki itu udah mulai gombrong. Kalau ini benar-benar bentukannya tuh celana jeans yang gombrong dari atas sampai bawah. Dan biasanya juga sampai ada yang kalau ukuran panjangnya itu menutupi kaki teman Pro 2. Jadi bukan mata kaki tapi benar-benar nutupin kaki. Nah makanya takutnya kenapa dilarang atau berbahaya, nggak berbahaya, siswa bisa tersandung celananya sendiri teman Pro 2. Ada juga kekhawatiran kalau ukuran celana yang terlalu besar itu bisa digunakan untuk menyembunyikan barang-barang tertentu. Makanya kenapa di sekolah dilarang saat itu. Tapi semakin dilarang justru semakin banyak remaja yang ingin memakainya. Karena kan yang kayak tadi ya, kalau anak-anak muda tuh merasa JN Co mewakili jiwa pemberontak dan kebebasan. Masa kemasannya sih tahun 1995 teman Pro 2 itu penjualan capai sekitar $36 juta. Dan hanya dalam 3 tahun penjualannya melonjak hingga hampir $187 juta. Di beberapa toko fashion remaja, JN Co menyumbang sekitar 10% dari total penjualan. Dan ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh fashion terhadap budaya anak muda saat itu teman Pro 2. Kalau kali ini sih fashion yang itu belum hadir kembali teman Pro 2 ya. Memang sudah beberapa orang mulai mencoba memakainya. Ada juga mereka yang berjilbab. Biasanya atasannya sih cuman kaos biasa aja teman Pro 2. Ada juga yang pakai outer, jadi bawahan celana. Ya sebenarnya kan kalau dibilang mereknya JN Co nggak juga ya, karena udah mulai banyak juga nih yang meniru fashion yang kayak gitu, gaya yang kayak gitu, celana jeans yang gombrong kayak gitu. Malah dari Balenciaga aja juga ada teman Pro 2, dia juga menghadirkan celana yang kayak JN Co 90-an yang kakinya lebar itu teman Pro 2. Di atasnya biasanya gunain kaos-kaos polos biasa atau kaos-kaos lainnya. Ada juga kalau yang pakai jilbab tadi mau ngomongin itu lupa mulu. Dia pakai outer
Jadi bawa celana gombrong itu, terus juga kaos putih yang dimasukkan. Dia pakai outer warna hitam, itu karena memang lebih ke arah metal ya, nomor 2 ya. Hijabnya juga hitam. Dan udah pakai pernak-pernik tuh yang tindak-tindik, terus juga kalung-kalungan di jilbabnya juga ada tuh nomor 2. Nah, itu biasanya tuh, mungkin kamu bisa kalau mau penasaran gitu, menarik atau tertarik untuk melihat, untuk menjadi sumber inspirasi kamu, boleh aja di search di Google teman Pro 2 gaya JNCO 90-an. Oke, kita sebelum lanjut lagi bahas JNCO teman Pro 2, ini aku mau dengerin dulu lagu atau muterin dulu lagu dari Mahalini melawan Restu. Requestan dari, coba, dari Ibu Lestari kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak atau Ibu penyiar RRI Padang Sumatera Barat. Waalaikumsalam Ibu. Tapi mungkin boleh dong Bu, panggilannya Abang aja, Abang atau Kakak. Karena sini kita masih muda-muda Ibu Lestari. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, serta tetap semangat menemani masyarakat melalui siaran yang informatif dan menghibur. Amin. Malam ini menitipkan satu lagu untuk diputar, yaitu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih sudah berkenan memutarkan lagu request dari Ibu. Ibu bangga bisa menjadi bagian dari pendengar setia RRI Pro 2 pada malam ini. Wah, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Semoga seluruh tim penyiar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam bertugas. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Sama-sama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Mahalini Melawan Restu.

02, gak berasa ya, bentar lagi udah jam 23. Aku belum pamit sih teman Pro 2, tapi setelah ini itu kamu bakal dengerin film musik teman Pro 2. Dan Kopstan juga udah bakal berakhir. Ini terakhir, ini kita bakal dengerin lagu, bukan bakal sih, tadi ini Perunggu, ini Abadi. Terus ntar ada Jack, Golden Hour teman Pro 2. Ini kalau Jack itu ya teman Pro 2 ya, dia tuh lagunya ya hampir sama, hadir di saat transisi masa kebangkitan. Agak ini ya, agak lebay ya, tapi memang benar memang Pro 2 itu saat lagu-lagu yang kayak Jack yang sering digunakan di TikTok sama lagu-lagu Oliver Tree sama Pro 2 itu sama hadirnya. Mereka terkenal karena memang musiknya digunakan di TikTok untuk jadi background teman Pro 2. Oke lah, itu ya, itulah dia teman Pro 2. Kita habis ngebahas tadi tentang tren celana jeans GNK era 90-an. Kalau Gen Z dan LKL Gen Alpha sendiri kalau sekarang udah punya tren oversize, apakah menurut kamu tren celana super gombrong seperti Jenko itu bisa kembali populer teman Pro 2? Karena ya sama seperti tren lainnya, Jenko akhirnya kehilangan daya tarik ketika menjadi terlalu populer. Dan ketika semua orang mulai memakainya, kesan eksklusif dan anti mainstream perlahan hilang. Nah akhirnya tren fashion juga kemudian bergeser ke cargo pants dan gaya yang lebih sederhana. Kalau sekarang kan iya memang banyak juga ya menggunakan gaya-gaya cargo yang celananya tuh banyak kantong-kantongnya teman Pro 2. Atau kayak celana-celana tentara gitu ya teman Pro 2 ya. Itu dia obrolan kita malam hari ini di Kopstan. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung. Dan BTW sebelum aku mengakhiri kebersamaan di Kopi Satanga pada malam hari ini, aku juga mau ngajak kamu semuanya teman Pro 2. Ini kan sudah berlangsung ya, sedang berlangsung pagelaran Piala Dunia 2026. Dan kalau kamu yang tertarik untuk menontonnya, atau emang kamu tuh udah ada jagoannya tuh dari dulu tahun-tahun lalu, kamu suka tim ini, suka tim itu, penasaran mulai di mana, ya kamu bisa saksikan kalau di TV itu TVRI teman Pro 2. Sekali lagi yang aku sampaikan itu, jadi kalau TVRI itu kamu cuma bisa melihatnya itu di televisi, karena siaran digitalnya ketika siaran live Piala Dunianya berlangsung itu bakal dihentikan. Sama kalau mendengarkannya, kamu bisa dengerin di RRI Pro 1 Padang 95,9 MHz yang pukul 00 aja itu juga disiarin Pro 2. Pukul 2 juga disiarin. Yang menarik ya, karena emang sampai saat ini untuk aku sendiri emang seringnya ngedenger nama Pro 2. Kalau di kosan sih ada TV sebenarnya, tapi belum ada set top boxnya. Paling beli nanti pas udah babak 16 besar, 24 besar atau babak-babak finalnya nama Pro 2. Nah ini jam 23 nanti itu bakal ada Spanyol lawan KPV apa ya, lupa ya ampun. Tanjung Verde nama Pro 2. Setelah itu bakal ada apa lagi? Belgium lawan Mesir. Itu tanggal 16 ya. Iya, besok jam 2 nanti, jam 2 dini hari. Aku ya, kan dengerin ya pakai RRI Pro 1 Padang, pakai radio atau bisa di sini nih mendengarkannya secara relay. Tapi yang menariknya, aku sambil ngelihat statistiknya secara real time teman Pro 2 melalui rri.co.id. Karena rri.co.id juga selain siaran, kita juga menghadirkan informasi terkini real time-nya juga ada. Kayak misalnya grup H 15 Juni 2026 Spanyol melawan Tanjung Verde. Nanti kalau misalnya udah live, itu keterangannya bakal live. Kalau ini akan datang jam 23. Nah di sini menariknya, statistiknya belum terlihat, baru line up-nya doang. Karena statistik nanti terlihat ketika itu sudah bergulir pertandingannya. Babak pertengahan juga bakal dilihat, kira-kira pegang bola siapa yang lebih banyak, terus juga shootnya siapa yang lebih sering. Kalau line up-nya sih udah teman Pro 2, Spanyol bakal menghadirkan Una Simon, Mark Cucurella yang merupakan pemain Chelsea ya.
Laporte, terus pokoknya banyak, Pedri, Fabian, Rodri, Gavi juga. Kalau dari Tanjung Verde, Rian Mendes, Jamiro Montero, Giovane Cabral. Ya mungkin kamu bisa aja langsung buka di rri.co.id-nya teman Pro 2. Formasinya juga dilihatin, kalau Spanyol pakai 4-3-3. Terus juga Tanjung Verde 4-2-3-1, kamu bakal lihat backnya siapa aja, terus juga yang di tengah siapa aja, strikernya siapa. Nah ntar lini masanya juga bakal langsung teman Pro 2 itu secara real time-nya langsung diperlihatkan golnya menit keberapa sama siapa, nanti yang kartu kuningnya juga siapa yang mendapatkannya, pergantian juga bakal dilihatin. Makanya pas lagi dengerin sambil ngeliatin formasinya, line up-nya, itu kayak hal yang baru menurutku ya teman Pro 2 ya, karena baru pertama kali ngedengerin siaran melalui radio dan itu seru-seru aja ternyata. Oke kalau gitu teman Pro 2, waktunya aku pamit undur diri. Tapi BTW ini kan kemarin ada nih yang saya kayaknya ulang tahun nih, bukan kayaknya emang ulang tahun kemarin. Kasih selamat ulang tahun Don. Ya ulang tahun, ya ampun bentar ya, ini kok malam hari udah agak berantakan ya otak ya. Kayaknya lupa untuk menenangkan diri ya teman Pro 2 ya. Ada Kak Ai, ini mau pakai nama aslinya tau enggak nih teman Pro 2. Kak Ai yang ulang tahun kemarin, selamat ulang tahun. Tadi sebenarnya pagi juga mau langsung ngucapin gitu kan. Kayak mana nih kuenya atau mana nih, apa sih istilahnya tuh, oleh-oleh, traktirannya gitu kan. Itu yang kita harapin hingga saat ini atau besok juga mau traktir masih bisa, karena masih berlaku, orang ulang tahunnya masih bulan ini. Pokoknya selamat ulang tahun untuk Kak Ai, semoga apa yang diinginkan tercapai dan sehat-sehat selalu, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya sehat, pokoknya yang terbaik untuk Kak Ai. Nah untuk itu kita langsung dengerin aja Kak Ai, karena Kak Ai baru gabung pada malam hari ini nih. Sama-sama Kak Ai. Kita bakal dengerin Jack Golden Hour mengakhiri bersama kita pada malam hari ini teman Pro 2.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
3: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
4: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
4: Wah. Ma, Ulan, Ma!
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Kenal no, jenengku Rudy. Biasa gak, we?
3: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
4: Kenalkan, ya nami Abdi, Ian Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wai dua magi bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
2: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Bang, dimakan kuenya.
4: Kue apa nih, Bang?
3: Ini namanya roti gambang.
4: Ini roti gambang asli Betawi ya?
3: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
4: Terus kenapa namanya roti gambang?
3: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
4: Wah, pantes enak nih roti.
3: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
4: Iya, Bang.
3: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
4: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan. Malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

Dari kawasan Sudirman 12, ya sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman-teman Pro 2, bye-bye semuanya. Selamat beristirahat dan semoga mimpi indah.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
2: Good idea.
0: Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, Carito Komunitas, Muda Bertakwa, dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Ini kenapa kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, kepada sesama umat Islam, seharusnya umat Islam saling lemah lembut, saling berkasih sayang. Allah menjelaskan bahwa nabinya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung. Dalam firman Al-Qalam ayat 4, Al-Qalam ayat 4, sungguh kamu mempunyai akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah juga menjelaskan bahwa sifat yang ada pada Rasulullah SAW adalah orang yang ramah dan lemah lembut. Di surah Al-Imran ayat 159, dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekira kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Allah juga menjelaskan bahwa sifat daripada Rasulullah orang yang penyayang dan memiliki rasa belas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Allah berfirman di surah At-Taubah 128, sesungguhnya telah datang kepadamu seseorang rasul dari kaummu sendiri yang berat memikirkan penderitaanmu, yang sangat menginginkan kamu beriman dan selamat, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Masya Allah, ada rasa penyayangnya dan rasa belas kasihannya terhadap orang beriman itu sangat tinggi dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sangat menginginkan orang-orang itu apa, beriman dan selamat. Sampai segitunya Rasulullah SAW apa, berat memikirkan penderitaannya manusia. Dan Rasulullah juga bersabda, mudahkanlah dan janganlah kalian bersulit, berilah kabar gembira, janganlah kalian membuat orang lari. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari 69, atau dari lafaz yang lain, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari, mudahkanlah janganlah kalian persulit. Nah, ini nih, saya ingin membahas tentang kita dalam bekerja, kita dalam sehari-hari dalam kehidupan sosial sesama umat Islam, seharusnya apa? Jangan mempersulit, permudahlah urusan saudara kita. Terkadang kita tidak melihat di agamanya apa, terkadang kita tidak melihat dirinya itu siapa. Yang kita lihat apa? Status sosial, dia kaya atau miskin, dia punya jabatan atau tidak, tapi tidak dilihat agamanya. Sedih melihat zaman sekarang, bahkan para pemuda-pemudi pun seperti itu. Padahal seharusnya mereka saling berkasih sayang, berlemah lembut, bahkan mempermudah segala urusan saudaranya. Itu yang sudah hilang di era zaman sekarang. Pada Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat untuk apa? Untuk berkasih sayang, untuk jangan persulit, berilah kabar gembira, jangan membuat orang jadi lari. Permudahlah urusan orang, jangan dipersulit. Nah, kalau zaman sekarang, kalau bisa sulit, kenapa harus gampang? Sangat berbeda dengan sabdanya Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Jadi lembutkanlah kepada saudaramu, itu saudaramu. Lembutkanlah setiap ada urusan, segala urusan apapun lembutkanlah. Sungguh, segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya tanpa kelembutan sesuatu akan nampak jelek, dalam hadis sahihnya. Dan hadis yang lain, barang siapa tidak memiliki sifat lembut maka tidak akan mendapat kebaikan. Maka jadilah akhlak yang khariq, akhlak yang baik, akhlak yang lemah lembut, akhlak yang berkasih sayang sama umat Islam. Lepaskan segala jabatan dunia, hilangkanlah perbedaan harta dan benda, kuatkanlah tali persaudaraan sesama umat Islam.
itu tunjuk, lihatlah di surah Al-Fat ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Wallazina ma'ahu, orang-orang yang selalu bersamanya, asyidda, bersikap keras, asyidda'u alal kuffari, bersikap keras terhadap orang kafir, ruhamahu bainahum, tetapi berkasih sayang sama umat Islam. Nah, ini jangan sampai pemuda-pemudi lupa terhadap hal ini, malah keras sesama umat Islam. Kenapa? Oh, dia fansnya ini. Oh, dia mah sukunya ini. Oh, dia mah tinggalnya di sana. Oh, dia mah kantornya di sana. Oh, dia mah jurusannya di sana. Oh, dia mah IPS. Oh, dia mah IPA. Wah, dia mah kampus sana. Sehingga apa? Sehingga akhirnya sikapnya keras. Dianggapnya musuh. Dianggapnya lawan. Padahal itu dah saudaranya. Harusnya lemah lembut. Walaupun beda tentang masalah bola, walaupun beda tentang suku, walaupun beda perkuliahan, perjurusan, perkampusan, walaupun beda IPS, IPA, ingatlah engkau itu sama dia umat Islam. Harusnya engkau itu berkasih sayang sebagaimana Allah perintahkan, bagaimana Rasulullah contohkan. Kenapa engkau malah bersikap keras? Bahkan engkau malah berkasih sayang sama orang kafir. Kemana? Kemana umat Islam ini? Dibawa kemana oleh kalau misalnya para pemuda-pemudi sikapnya seperti itu? Maka dari itu, berlemah lembutlah. Turunkan nadamu. Beri tutur yang baik kepada saudaramu. Ingatlah bahwasanya uswatun hasanah kita itu cuma Rasulullah. Maka tirulah Rasulullah dalam apa? Bertutur kata, berlemah lembut sama saudara umat Islam. Contohlah Rasulullah bagaimana kepada sahabat. Ada memang waktunya Rasulullah tegas ketika suatu kebatilan, tapi ada masanya Rasulullah lembut, lemah lembut, berkasih sayang, bahkan mempermudah saudara-saudaranya untuk urusan. Maka janganlah bersulit saudaramu. Jika ada permudah, kenapa harus dipersulit? Apalagi itu saudaramu sesama umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
8: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf menjajaki peluang kolaborasi dengan Serikat Media Cyber Indonesia dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis media digital, penguatan talenta kreatif, serta perluasan ekosistem konten kreator di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Menurutnya, Kemenekraf terus memperkuat fondasi berbagai subsektor ekonomi kreatif melalui pengembangan data, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan kekayaan intelektual, hingga penguatan ekosistem yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Ia juga menilai kolaborasi dengan SMSI dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelatihan digital bagi pegiat media di daerah, sekaligus mendorong lahirnya konten-konten kreatif yang mengangkat potensi lokal ke tingkat nasional maupun global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Kabakom Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto fokus menekan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara. Kodari juga mengatakan langkah efisiensi anggaran telah menjadi kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, pemerintah berupaya menghentikan pengeluaran yang tidak produktif di berbagai sektor. Ia juga menjelaskan pemerintah melakukan penataan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurut Kodari, langkah efisiensi yang dijalankan pemerintah menghasilkan penghematan dalam jumlah besar. Dana hasil penghematan itu kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Kodari juga menyebutkan nilai penghematan anggaran yang berhasil dicapai mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas penggunaan keuangan negara. Informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA memperkuat partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor pembangunan melalui Lokakarya Forum Anak Nasional 2026. Kegiatan berlangsung 13 Juni hingga 19 Juli 2026 guna meningkatkan kapasitas dan peran anak secara bermakna. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu, menilai penguatan kapasitas forum anak sebagai langkah strategis. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan partisipasi anak berjalan bermakna dan berkontribusi dalam proses pembangunan nasional. Menurutnya, anak perlu dibekali pengaturan dan keterampilan agar mampu menyampaikan aspirasi sekaligus berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui lokakarya tersebut, ia juga menjelaskan Kementerian PPPA juga ingin menanamkan nilai karakter, nasionalisme, dan kebinekaan kepada peserta. Kementerian PPPA berharap Lokakarya Forum Anak Nasional 2026 memperkuat peran forum anak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut juga meningkatkan kualitas pendampingan dan mendorong partisipasi anak menuju Indonesia Emas 2045. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Yuhuu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya, teman Pro 2. Balik lagi di Sepada Pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Rini Kamal di sini. So, teman Pro 2, gimana nih pagi harinya? Di hari Selasa ini tanggal 16 Juni 2026, di hari libur juga nih, teman Pro 2 ya. Jadi, mungkin sekarang sedang pada istirahat juga kayaknya ya di jam 6 pagi ini, tidak terburu-buru seperti biasanya. Karena hari ini libur gitu. Oke deh teman Pro 2, pagi hari ini pasti kita bakal seseruan bareng. Kita udah nyiapin playlist yang seru abis untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Dan juga kita udah punya banyak informasi dan hiburan yang bakal kita share buat kamu nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu deh teman Pro 2. Stay enjoy bareng sama kita di 90.8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. So teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita harus warming up dulu nih teman Pro 2, kita ke Dua Lipa with Illusion.

0: manis. Aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik. Ini aku cocok banget pasnya di Max and Max sama tas itu tuh. Ayo beli aku, beli aku.
1: Eh, masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
2: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi
3: barangnya bagus-bagus sih.

0: Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
4: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Arab Saudi mengungguli Uruguay di babak pertama grup H Piala Dunia 2026, di mana Falcon Hijau itu memimpin 1-0 lewat gol Abdullah Al-Amri. Bermain di Hard Rock Stadium Miami di hari Selasa ini ya, teman Pro 2. Uruguay mengambil inisiatif serangan sejak awal di menit keempat, di mana Maximilian Araujo itu melepaskan shot, namun masih bisa diredam oleh kiper Arab. Dan hampir separuh laga babak pertama dikuasai sama Uruguay dari sisi penguasaan bola, tapi pasukan Marcelo Bielsa itu kesulitan bikin ancaman nih. Nah, di satu sisi Arab itu bermain dan menjaga pertahanannya nih, teman Pro 2. Nah, setelah water break, Uruguay sempat punya peluang di menit ke-30, di mana Federico Vinas itu menanduk bola kiriman Araujo, tapi lagi-lagi diredam sama Muhammad Al-Owais. Nah, terus ditekan nih, teman Pro 2, Arab malah bisa bikin kejutan di menit ke-41, di mana Abdullah Al-Amri itu menjebol gawang Fernando Muslera lewat sontekan di depan gawang dan memanfaatkan bola sundulan Abdul Hamid dalam situasi corner. Nah, keunggulan 1-0 Arab itu coba dikejar sama Uruguay di sisa babak pertama, tapi gak ada gol balasan gitu ya, sampai peluit tanda jeda laga berbunyi nih, teman Pro 2.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi nih, teman Produa, di mana lagi kalau bukan di Spada. Anyway, teman Produa, kita mau update info dulu nih untuk kamu di pagi hari ini, teman Produa. Nah, jadi ini dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana dari Kemenpora sendiri itu menegaskan komitmennya untuk memastikan program kepemudaan yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda Indonesia. Dan hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat menghadiri rapat kerja anggaran Kemenpora bersama Komisi 10 DPR RI gitu ya. Jadi menurut Erick nih, teman Produa, Kemenpora akan melakukan diskusi lebih lanjut agar berbagai program kepemudaan yang dirancang itu benar-benar menjawab apresiasi dan juga kebutuhan anak muda. Dan Kemenpora juga menyiapkan sejumlah program prioritas di sektor olahraga seperti pembangunan Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional juga. Terus ada peningkatan kesejahteraan atlet dan juga penyediaan beasiswa olahraga hingga dana pensiun bagi para atlet.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.